diskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Hey teman-teman bro 2, di jam 8 kita udah tinggal 1 jam, tinggal 2, kisaran 2 jam lagi ya teman-teman. Nah di jam 8 ini, tapi jangan risau kalian teman-teman, karena tentunya bakal lebih semangat lagi, bakal ada informasi terbaru dari dunia entertain. Bukan gosip teman-teman deh, karena kita bakal ngasih tahu terkait info film, serial, musik, atau bahkan hal-hal menarik lainnya, trivia-trivia kecil terkait pembuatan-pembuatan dibalik-dibalik layar, tentunya untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana barengan Pro 2, sambil sarapan sih boleh juga ya.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Studio Kreatif Depok Rising 67 atau Rising 67 Studio, teman-teman. Ikut garap proyek Comeback Arena Grande, yakni dari pengembangan visual lagu Hate That I Made You Love Me, teman-teman. Nah, Studio Kreatif ini berkontribusi dalam pengembangan visual dan kabar ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi dari Rising 67 Studio, yang mana ini mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Rising 67 Studio menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam proyek ini bukan hanya membuat ilustrasi atau desain judul, tapi mereka juga ikut berkontribusi dalam membangun identitas visual yang mendukung cerita dan suasana yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Pendiri studio mengaku pengalaman ini menjadi sangat istimewa karena berhubungan erat dengan minat yang telah ia tekuni sejak kecil, dan mengatakan banyak memperoleh inspirasi ya dari karya-karya mendiang Michael Jackson yang dianggap berhasil menggabungkan musik, visual, dan juga penceritaan. Menurutnya, Michael Jackson menunjukkan bahwa sebuah lagu tidak hanya dapat dinikmati melalui musik, tapi juga perkembangan lainnya, teman-teman. Dan dari studio ini juga menyebut pengalaman bekerja dalam proyek Comeback Arena Grande ini sebagai salah satu pencapaian paling berharga, dan keterlibatan ini juga menjadi bukti bahwa karya kreatif asal Indonesia mampu mendapat tempat dan kepercayaan dalam industri hiburan internasional.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Di informasi berikutnya ini kita kedatangan dari Park Shin Hye yang dipastikan kembali membintangi musim kedua dari The Judge From Hell, teman-teman. Aktris Park Shin Hye dipastikan kembali membintangi musim kedua drama The Judge From Hell, dan pengumuman ini disampaikan oleh CEO Studio S yakni Hong Sung Chang yang saat menghadiri acara SBS Drama Next Episode ya pada Senin kemarin, dan ia menyebut Park Shin Hye akan kembali memerankan karakter utama dalam kelanjutan serial tersebut. Dalam kesempatan yang sama, SBS juga memperkenalkan sejumlah drama yang telah disiapkan, dan deretan ini dijadwalkan mengisi paruh kedua tahun 2026 hingga paruh pertama 2027 seperti Agen Kim Reactivate, Flex X Cop 2, Dr. H, Age of White Mafia, Good Mother 2, serta 9 to 6, teman-teman Pro 2.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu Tom Pro 2. Di berita berikutnya, sorry banget, ini ada buat kalian yang mungkin belum tahu, tapi ada pelantun lagu Disney teman-teman. Penyanyi R&B juga ada Pebble Bryson yang meninggal di usia 75 tahun. Harus tutup usia teman-teman ya. Dan ini dikabarkan pada Selasa malam kemarin. Hingga kini penyebab kematiannya belum diumumkan secara resmi kepada publik. Dan sebelum meninggal sebenarnya Bryson sendiri diketahui sempat mengalami stroke pada akhir pekan dan menjalani perawatan medis. Kondisi kesehatannya menjadi perhatian setelah kabar tersebut beredar di kalangan penggemar musik. Sepanjang karirnya teman-teman, ini beberapa karyanya yang terkenal meliputi Feel the Fire, I'm So Into You, dan Can You Stop the Rain teman-teman. Nah, nama-namanya semakin mencuat ya ketika dari Bryson sendiri menyanyikan lagu-lagu Disney seperti Beauty and the Beast. Kemudian ada A Whole New World bersama Regina Bell. Kalau Beauty and the Beast bersama Celine Dion. Wah, ini ikonik banget pokoknya. Dan sebelum wafat ternyata Bryson masih aktif tampil dan sempat menggelar konser di Georgia pada Mei lalu. Dan ia dijadwalkan juga menjalani rangkaian tur Golden Touch untuk merayakan 5 dekade perjalanannya untuk bermusik.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Nah, untuk informasi terakhir, teman-teman, ini datang dari Netflix yang menggarap War Machine ya, usai tembus 139 juta penayangan. Oke. Netflix sendiri dikabarkan tengah mengembangkan sequel dari War Machine, dan Alan Rickman sendiri menjadi seorang utama dalam film pertama yang juga dibintangi dari Dennis Quaid, Stephen James, Jay Courtney, dan Issei Morales. Namun belum dipastikan apakah ia akan kembali dalam sequel. War Machine sendiri mencatat 139 juta penayangan sejak dirilis dari 26 Maret dan menempatkannya dalam 10 besar film original Netflix meski mendapatkan ulasan kritikus yang beragam. Jadi gak yang dibilang bagus-bagus banget, tapi oke, karena War Machine sendiri ini nih lebih ke mereka di dalam tanknya kayak gitu ya, kalau gak salah ya, kalau gak salah teman-teman. Nah, proyek sequel ini udah dikembangkan tapi belum tahu tuh ceritanya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, ditungguin aja ya nanti ya, ini bakal menjadi seperti apa untuk sequelnya. Tapi yang jelas informasi ini udah menutup perjumpaan kita di Pro 2 Entertain. Kita bakal lanjut dan berpisah dari T-Zone. Kita akan berpindah segmen ke barang Pro 2, stop narkoba, judol, dan juga korupsi. Jadi jangan kemana-mana, karena kita bakal ngobrol terkait vape. Nah, ini nih yang lagi ramai, lagi banyak juga. Kayaknya udah dari awal-awal 2018 atau mungkin sebelum itu udah mulai naik. Dan langsung aja lah kita berpindah segmen ke yang berikutnya.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

0: pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman-teman Pro 2. Pagi hari ini di jam 9, teman-teman, sampai nanti mungkin kelaran hampir-hampir pukul 10, kita udah berpindah segmen ke yang namanya narkoba, judi online dan juga korupsi. Itu harus di stop tentunya barengan Pro 2, dan kali ini kita udah ketemuan sama abang-abang ya, biar ini kita mau nyapa dulu deh di pagi hari ini. Assalamualaikum. Ada enggak suaranya tuh? Di standbacknya kayaknya di VMix juga belum masuk deh. Belum masuk. Kita sambil nunggu teman-teman di pagi hari ini. Ini nantinya kita akan ngebahas terkait tren penggunaan vape di kalangan remaja. Dan memang ini lagi jadi perhatian besar ya untuk kita semua. Tentunya nanti kita akan bergabung di Zoom. Zoom sebenarnya sudah masuk tapi belum ada terdengar suaranya. Dan ini nantinya bakal ada Bapak Heru Irwan Permana dan juga Bapak Muhammad Ilman Abrar. Tapi masih menunggu nih kira-kira masuk atau enggaknya suaranya, karena kita melalui Zoom ya teman-teman, terhalang oleh jarak dan waktu. Dari Tabalong, ini kita dari BNNK Tabalong. Boleh dicek-cek dulu ya mas, ini kita masih itu

macam, dan ini banyak menimbulkan masalah-masalah lah juga untuk terhadap kesehatan. Kemudian boleh tuh dicek-cek Pak, apakah apakah udah masuk? Ini belum juga ya. Kita masih menunggu. Mungkin karena kita masih menunggu, kita akan break sejenak ya teman-teman Pro 2. Kita akan lanjut ke lagu dulu sambil menunggu ini, karena ada sedikit trouble yang terjadi, tapi enggak apa-apa. Kita akan cek-cek dulu dan lanjut ke setelah yang satu ini.

0: Oke, teman-teman Pro 2, karena kita sudah tadi sedikit ada trouble issue ya. Kita mau nyapa dulu nih buat teman-teman dari BNN Kata Balong. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa kedengeran nih suaranya. Ini dari, kayaknya manggilnya abang aja ya, biar kita makin muda ya. Ada Bang Heru Irwan Permana dan juga Bang Muhammad Ilman Abrar ya untuk hari ini ya. Dari BNNK Tabalong. Gimana kabarnya Bang, hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Kita bisa dipertemukan ya di pagi hari ini membahas terkait tren yang kayaknya semua anak muda, enggak semua sih, kayak banyak banget anak muda, mau yang cowok, mau yang cewek, itu menggunakan ya terkait vape di kalangan anak muda nih. Tapi sebelum itu semua, mungkin boleh dari Bang Heru sama Bang, ini panggilannya benar, Bang Heru sama Bang Ilman.
1: Betul.
0: Mungkin boleh sambil memperkenalkan diri dulu kali ya, biar walaupun tadi udah aku sebut namanya, tapi biar teman-teman Pro 2 lebih tahu nih yang mana Bang Heru, yang mana Bang Ilman. Boleh ya, silakan.
1: Mungkin Mas memperkenalkan diri. Nama saya Heru Irwan Permana. Panggilannya Heru. Saya selaku Kasubag Umum di BNN Kata Balong.
0: Oke.
1: Sekaligus mungkin juga saya mempunyai sertifikasi sebagai konselor adiksi di BNN Kata Balong.
0: Oh, sebagai konselor, jadi yang termasuk membantu mungkin ya, membantu teman-teman

0: yang ingin rehab gitu-gitu ya, berarti ya Bang?
1: Betul Mas.
0: Oke. Nah kalau yang di sebelahnya nih, berarti ada Bang Ilman ya. Boleh dikenalkan dirinya dulu.
1: Halo pendengar pemirsa RRI Banjarmasin, perkenalkan. Nama saya Muhammad Ilman Akbar, jabatan saya tugas bidang pemberantasan seperti itu.
0: Oke, ini dari penyidik ahli pertama ya untuk Bang Ilman tersendiri. Nah, sebelum kita ngebahas mungkin terkait vape-nya, sebenarnya secara situasi yang sedang kita hadapi nih sekarang Bang, itu untuk penyalahgunaan narkoba entah itu di Indonesia atau mungkin di tempat kita sendiri itu seperti apa sih Bang, kalau boleh tahu?
1: Mungkin untuk pasti narkoba sekarang yang khususnya di negara kita
0: betul.
1: Itu cukup memprihatinkan. Ini ditandai dengan naiknya prevalensi ya, prevalensi pengguna penyalahguna narkoba itu dari 1,73% pada tahun 2012 sampai 2023 itu. Sekarang pada tahun 2023 sampai 2025.
0: Pada tahun
1: para penyalahguna ini memang umurnya memang umur-umur yang produktif ya, mulai dari produktif muda 15 sampai 24 tahun, kemudian produktif awal 25 sampai 34 dan para pekerja 35.
0: Iya.
1: Itu bagi kita sendiri.
0: Oke, mungkin karena di umur-umur produktif itu kadang-kadang ada orang-orang yang perlu ini ya Bang ya, kalau aku dari teman-teman ya terutama yang memang pekerja produktif, pekerja kreatif segala macam, perlu sebuah asupan tuh untuk kreatif terus, untuk terus berpikir ya. Kayaknya dari sana, betul gak sih Bang, kayaknya terkait apa ya, indikator mereka untuk menyalahgunakan narkoba ini, karena kan tadi ningkatnya dari 1,7 ke 2,1 ya untuk prevalensinya tuh. Iya, betul, lumayan tinggi, benar. Dan kalau secara kan itu yang mungkin narkoba. Nah, yang kita tahu sendiri, yang sekarang mungkin aku nggak tahu ya, apakah juga masuk sebagai narkoba atau enggak. Nah, vape itu kan tinggi juga tuh tingkat penggunaannya. Sebenarnya seberapa serius sih tren dari penyalahgunaan vape ini, Bang? Kalau dari BNN ke Tabalong nih?
1: Kalau vape sendiri sebenarnya untuk penggunaan vape sebenarnya sudah lama di Indonesia, cuma yang disinyalir banyak mengandung apa liquid atau cairan rokok elektrik ini yang mengandung ini trennya sekarang lagi marak-maraknya, apalagi sekarang banyak yang disalahgunakan oleh adik-adik remaja.
0: Iya.
1: Sekarang ini dewasa ini kita sebenarnya ke arah pencegahan, kita berusaha untuk adik-adik tidak terpapar narkoba. Karena untuk vape sendiri sebenarnya berbeda dengan narkotika pada umumnya, karena untuk vape sendiri penggunaan vape yang narkotika itu sangat susah kita deteksi secara visual.
0: Iya.
1: Jadi misalkan kalau seperti dengan orang yang menggunakan narkotika,
0: betul.
1: Misalkan saya bilang di sini jenis sabu, itu lebih terlihat mencolok lah bahasanya.
0: Betul.
1: Mungkin ada orang yang memegang bong, itu benda yang umum
0: iya.
1: Pegang sehari-hari ya.
0: Betul.
1: Nah, oh berarti dia menggunakan sabu ini. Berbeda kalau vape. Kalau vape mungkin kita lihat, oh dia nge-vape, apakah
0: iya.
1: Vape narkotika atau tidak, atau vape yang apa yang tidak tahu seperti itu. Itu yang
0: Betul.
1: Sebenarnya yang berusaha kita antisipasi sebenarnya penggunaannya di situ.
0: Iya, jadi memang agak susah ya Bang ya dicari tahu ini lagi menggunakan vape yang legal atau yang ilegal apa yang segala macam. Tapi mungkin pasti ada cara-caranya ya terkait vape ini sendiri yang kita ketahui. Yang bahayanya adalah kalaunya mungkin kandungan yang biasa aja kadang-kadang nggak punya bahaya. Apalagi kandungannya udah macam-macam nih, ada yang pakai ilegal segala macam. Tapi kita akan bahas deh setelah yang satu ini ya Bang. Oke deh.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita balik lagi kali ini ke bareng Pro 2, Stop Narkoba, Judi Online dan juga Korupsi ya. Dan kali ini barengan dari abang-abang BNN Kata Balong. Ini Bang Ilman sama Bang Heru. Yang mana tadi kita udah bahas ya, terkait memang kekhawatiran sekarang penyalahgunaan narkoba, kemudian juga tingkat sekarang juga ada meningkat dari penyalahgunaan tersebut dan merambah juga ke vape ya Bang, yakni rokok elektrik mungkin, yang mungkin buat teman-teman yang kurang tahu. Tapi kayaknya udah pada tahu ya semua anak muda terkait vape ini, bahkan bermacam-macam tuh bentuknya. Aku aja kadang-kadang kayak, oh ada lagi nih yang kayak gini bentuknya. Tapi ngomong-ngomong terkait vape nih Bang, karena tadi kan ada juga terkait NPS ya, New Psychoactive Substance. Ini dengan kaitannya dengan vape itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Mungkin kalau boleh dijelaskan.
3: Ya, untuk NPS ini, New Psychoactive Substance ini sebenarnya itu tuh sebenarnya kalau nya narkotika itu Mas, jadi ada yang sudah memang dari dulu diketahui bahwa itu termasuk narkotika ya.
2: Betul.
3: Nah, ini disalahgunakan. Nah, kemudian muncullah apa yang new ya, baru hal-hal baru ya, yang sekarang ini disalahgunakan sebagai narkotika juga, tapi belum masuk ya di undang-undang narkotika.
2: Oh, belum terdaftar.
3: Tapi secara bertahap dari BNN maupun dari stasi terkait, artinya secara bertahap yang memasukkan zat-zat tersebut dalam undang-undang narkotika tadi. Nah, kalau di vape itu kan kita ada mengenal ada yang paling sering itu disalahgunakan itu kan untuk liquidnya tuh itu ada ketamin sama epidet.
2: Oh ya, iya benar, ketamin.
3: Epidet ya, itu sebenarnya kan obat bius ya yang digunakan untuk pasif. Kemudian juga ada liquid lain yang digunakan yang sudah kita temukan ya, itu ganja sintetis bersinge ya. Kemudian masuk NPS juga. Kemudian juga ada tembakau gorila seperti itu. Kemudian ada sabu cair. Mana sabu cair ataupun ganja sintetis itu juga bisa dimasukkan ke dalam liquid. Sekali lagi yang bikin berbahaya itu ya tadi kita tidak tahu. Nah, kita tidak mengetahui bahwa liquid itu apakah mengandung narkotika atau tidak.
2: Betul.
3: Kalau nya di sabu kan tadi seperti kata
2: kelihatan.
3: Kalau yang seperti itu kita tidak terlihat. Kita betul, tidak bisa membedakan dari warnanya, dari baunya kan.
2: Betul.
3: Karena tertutupi oleh kandungan vape sendiri yang lain yang menimbulkan baunya.
2: Iya.
3: Itu ya Mas ya.
2: Betul.
3: Kita tidak bisa membedakan hal itu yang membuat kenapa vape ini sangat berbahaya, karena kita tidak bisa mensinyalir mana sih vape yang aman, mana sih yang mengandung narkotika.
2: Betul.
3: Apalagi kalau misalnya peredarannya tidak resmi seperti itu.
2: Dari mulut ke mulut tiba-tiba ya, COD-an.
3: Seperti itu Mas, mungkin tambah dari saya.
4: Iya. Mungkin si user vape-nya ini sendiri tidak tahu apakah yang mereka pergunakan ini legal, aman, atau mengandung narkotika.
2: Betul.
4: Seperti itu. Kadang mereka tidak tahu itu.
2: Karena setahu aku juga yang ada ya kayak liquid-liquid itu banyak banget jenisnya. Kayak bahkan kita tahu sendiri yang jualan liquid kan banyak ya. Sebenarnya kalau vape kan alatnya aja. Yang liquidnya ini nih, makanya jenisnya tuh banyak. Kemudian kalau kita kalau mungkin rokok itu udah tahu tuh, rokok tuh kayak gini itu pasti bentuknya kayak gini. Sedangkan liquid tuh tahu-tahu nanti ada Instagram yang jualan liquid juga, terus ada ini. Ini yang mana yang benar tuh kadang-kadang bingung kayak gitu ngelihatnya. Karena saking banyak dan kayaknya dibilang mudah, mungkin lebih mudah ya membuat dari cairan liquid ini sendiri dengan rasa dan bau yang beragam tadi. Dan memang dilihat-lihat apa kalau penyalahgunannya kayak gitu ya mungkin ya Bang ya, kayak mungkin awalnya nggak tahu terus beli, mungkin ada teman yang merekomendasikan, oh ini enak nih liquidnya, katanya tahu-tahu ternyata ilegal ya, dengan ya kita nggak tahu dalamnya apa, mungkin tahu rasanya enak aja kayak es krim, ternyata malah punya iya punya zat-zat yang kita nggak pernah sadar ya. Betul, yang ternyata narkotika. Dan mungkin kalau dari Bang Hero atau Bang Ilman sendiri, kan ada beberapa orang yang bilang kayak vape ini lebih aman dari rokok atau seperti apa. Sebenarnya anggapan itu keliru atau mungkin sama aja tuh bahayanya, apalagi melihat sekarang liquidnya bisa dicampur-campur.
4: Kalau bilang aman atau tidak itu sebenarnya kalau saya katakan tidak ada yang aman.
2: Betul. Mau
4: personal atau maupun apa elektrik,
2: iya.
4: Sama-sama mengandung nikotin, yang jelas nikotin salah satu bahan yang bisa menyebabkan
2: kecanduan.
4: Namja di situ nikotin bisa menyebabkan kecanduan, apalagi yang namanya kecanduan itu apa? Kalau saya bilang tidak ada yang bagus yang namanya kecanduan itu, oh, kecanduan rokok, kecanduan rokok, apalagi kecanduan judol kan?
2: Betul sekali.
4: Sama-sama memiliki kandungan zat-zat berbahaya di situ. Apalagi kan memang misalkan liquidnya ini bukan liquid yang legal, bukan liquid yang bercukai. Kita tidak tahu pasti apakah komposisi yang dicantumkan di botol liquidnya itu benar
2: atau
4: itu,
2: tidak.
4: Atau memang ada kandungan lain zat yang berbahaya dari itu.
2: Betul. Jadi memang ya kalau bisa sih enggak ya, jangan menggunakan. Tapi kalau memang ternyata harus menggunakan, harus lihat-lihat tuh. Kalau bisa beli yang bercukai, kemudian harus lihat lagi ini legal. Iya, harus dilihat lagi. Tapi pastinya dari BNNK Tabalong atau mungkin BNNK nasional ini punya program-program tersendiri ya untuk menanggulangi masalah ini, yang mana kita akan bahas deh setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi masih di bareng Pro 2, stop narkoba, judi online dan korupsi. Kali ini kita ngebahas terkait lebih ke narkotikanya teman-teman, apalagi terkait vape yang lagi naik-naiknya. Dan ini kita gak ngobrolin lebih ke vape-nya, bahkan vape sendiri juga ada punya bahaya, tapi ke illegal substance yang masuk ke dalam vape itu sendiri. Nah, kita masih ngebahas barengan dari BNNK Tabalong ya, ada Bang Heru dan juga Bang Ilman di pagi hari ini. Ini terkait program-program nih Bang, karena tadi kita kan udah panjang lebar tuh, emang sebahaya itu vape-nya juga bahaya, liquid-nya apalagi kalau ketemu yang ilegal kan. Dan ya yang menjadi kekhawatiran juga sekarang kan penyalahgunaan narkoba juga meningkat. Nah, dari BNNK sendiri nih, atau BNN sendiri Bang, kira-kira punya strategi apa sih? Atau program-program apa sih yang mungkin lagi dinaikkan, dicanangkan juga untuk menanggulangi hal ini nih?
1: Secara umum ya, kita dari BNN secara nasional itu mempunyai beberapa program sekarang yang sedang dijalankan, kita laksanakan. Yang pertama itu Anandem Sinar. Sinar ini aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak Indonesia. Nah, dalam program Anandem Bersinar ini dari BNN itu langsung turun ke sekolah-sekolah. Yang kami lakukan di Tabalong kita ada school, artinya kita hadir ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyampaian ya, sosialisasi tentang bahaya narkoba tersebut. Kemudian juga kita punya ikan ya, integrasi kurikulum anti narkoba.
0: Ikan ya namanya. Jadi
1: kita berkoordinasi ya dari BNNR itu untuk memasukkan kurikulum sekolah seperti itu. Kemudian kita untuk di desa kita punya kegiatan desa bersinar ya, desa bersih dari narkoba. Di mana di desa tersebut kita lakukan beberapa kegiatan seperti IDM ya, intervensi berbasis masyarakat, kemudian juga ada kelompok teman sebaya, kemudian ada ketahanan keluarga, ketahanan remaja seperti itu Mas kalau di desa. Kemudian kalau dari segi pemberantasan BNN secara masif sekarang khususnya di BNR itu mengungkap jaringan-jaringan besar nasional. Yang terakhir itu kan kemarin kita berhasil menangkap salah satu gembong ya.
0: Iya, gembong, benar.
1: Siapa namanya itu?
2: Iya, cewek.
1: Yang perempuan itu.
0: Betul.
1: Ya, salah satu dari jaringan Freddy itu ya. Kemudian kita juga ada ya untuk kegiatan sekolah tadi kan namanya screening intervensi lapangan Mas.
0: Jadi, oke.
1: Dari tim kita itu datang ke sekolah untuk melakukan screening, ya, mendeteksi anak-anak sekolah yang mempunyai ketahanan rendah, ya ketahanan dirinya rendah, menggunakan beberapa seperti itu. Mungkin beberapa kegiatan yang bisa kami jelaskan untuk proses pencegahan tadi.
0: Pencegahan. Ya. Dan ini menarik yang tadi screening itu berarti langsung dicek ya anak-anaknya berarti ya Bang ya. Ini punya ketahanan apakah kuat atau enggak seperti itu ya berarti ya.
1: Kita menggunakan instrumen Mas, jadi bukan yang secara ambil sampel urin seperti itu. Kita instrumen kayak format pertanyaan wawancara yang dimana dari hasil instrumen itu kita bisa menilai apakah ketahanan diri si remaja tadi apakah dia rendah, sedang ataupun
0: tinggi.
1: Nah kalau misalnya rendah kan biasanya kita berkoordinasi dengan pihak sekolah, tolong anak ini lebih
0: diawasi ya, ya.
1: Karena dia gampang untuk berpengaruh-pengaruh
0: negatif. Betul. Ya pencegahan sebelum memang dia bisa terpapar atau tiba-tiba ngikut ya Mas ya Bang ya. Dari pengaruh-pengaruh buruk ya, karena ini juga termasuk ke pengaruh buruk karena kita enggak pernah tahu pengaruh buruknya datang dari mana, bisa dari teman, dari lingkungan, ya. Dari mana aja. Dan ya ini yang mungkin tadi kan juga kita yang kita dengar dari BNN itu ke sekolah-sekolah. Nah, terkait peran keluarga nih Bang sebenarnya dalam pencegahan sepenting apa sih sebenarnya? Apakah memang orang tua itu harus tahu selalu terkait narkoba-narkoba yang sekarang beredar, atau mungkin seperti apa sih yang bisa dilakukan dari keluarga? Sekolah kan mungkin pasti menjaga dari penyebaran segala macam, terus juga pengajarannya. Keluarga nih Bang?
1: Dari keluarga sendiri sebenarnya benteng utamanya si adik-adik remaja kita ini ya, dalam mencegah penggunaannya seperti apa. Terutama mungkin yang mungkin kita pererat di keluarga itu, kita pererat akhirnya antara orang tua dengan anak, bagaimana mungkin anak bisa nyaman menceritakan masalah yang dihadapinya baik di sekolah ataupun di lingkungan, menceritakan kepada orang tuanya seperti apa. Kadang mungkin tidak menjustifikasi ya, mungkin mas yang banyak kami temukan biasanya pengguna-pengguna narkotika, pecandu-pecandu penyalahguna narkotika yang berkategori di bawah umur ini biasanya background-nya kebanyakan memang berasal dari yang broken home, keluarga yang broken home. Bukan berarti menjustifikasi, cuma kadang kebanyakan seperti
0: indikator itu. Ya, salah satu indikatornya ya Bang ya.
1: Kita kadang berusaha menghimbau kepada pihak-pihak sekolah biasanya, apalagi hubungan dengan antara guru dengan murid seperti apa, supaya anak itu bisa menceritakan, terutama peran-peran guru bimbingan konseling seperti itu, bagaimana apa yang dihadapi si anak, apalagi permasalahan yang dihadapinya. Mungkin si anak di rumah bermasalah tidak bisa bercerita kepada orang tuanya, mungkin bisa bercerita dengan bagaimana gurunya memberikan solusi menangkan si anak seperti itu. Kadang hal-hal yang mungkin kita sebenarnya bisa menyelamatkan seseorang dari resiko penyalahgunaan narkotika.
0: Betul. Dan ya itulah pentingnya tadi. Jadinya pokoknya kalau anak mungkin cerita apa terkait masalahnya, itu juga menjadi pencegahan ya Bang ya, terkait kita gak pernah tahu nih anak nanti larinya kemana tuh. Kalaunya tidak di ya, kalau larinya ke hal yang baik sih gak apa-apa, misalnya malah jadi suka berkompetisi dan lain-lain. Tapi kalau udah larinya ke narkoba sih, aduh agak susah tuh mungkin ke depan.
1: Larian yang salah ya.
0: Betul, larian yang salah. Dan nih yang mungkin juga jadi harus diperhatikan ya, baik kita sebagai mungkin secara teman sebaya atau mungkin keluarga juga, tanda-tanda dari remaja yang udah mulai terpapar tuh Bang, apakah mungkin terpapar udah mulai ikut-ikutan atau mungkin udah ada ke arah-arah sana, itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Yang paling gampang kita lihat misalnya kalau remaja itu, remaja ya, terpapar penyalahgunaan ya tadi, yang pertama tuh perubahan sikap mas, laku dan sikap. Misalnya orangnya biasanya ceria,
0: betul.
1: Tiba-tiba dia jadi orangnya jadi murung, biasanya orang yang suka bercerita tiba-tiba jadi pendiam ya. Atau sebaliknya juga bisa ya.
0: Sebaliknya juga bisa. Oh, oke.
1: Biasanya dia diam, tiba-tiba dia
0: nyerocos. Ngoceh aja, iya.
1: Ngoceh aja.
0: Benar.
1: Bisa jadi gitu. Kemudian juga perilaku ya, yang biasanya dia bangun tidurnya cepat, ya mungkin setelah dia terpapar penyalahgunaan tadi, dia bangunnya jadi lama, datang sekolah terlambat. Biasanya datang sekolah terlambat, ini terlambat di sekolah itu biasanya dia aktif kan, tiba-tiba dia di sekolah malahan kayak pasif, kadang malahan tidur di sekolah. Itu kan salah beberapa perubahan sikap dan perilaku yang bisa kita lihat secara langsung.
0: Betul.
1: Emosi juga mas, artinya orang yang biasanya gampang marah tiba-tiba
0: jadi gampang marah,
1: kan? Bisa mengontrol emosi. Nah itu salah satu cara kita kita melihat apakah seseorang itu sudah mulai terpapar
0: seperti. Betul. Jadi yang mungkin paling bisa dilihat atau ya seenggaknya berhati-hati ya melihat ada yang berubah sikapnya, ini harus dicari tahu apakah memang terpapar itu atau mungkin sedang ada masalah di dirinya. Yang paling pertama dari hal tersebut ya, ini yang kita harus lihat-lihat lagi dari tanda-tanda remaja itu mulai terpapar. Ini apakah dari Bang Heru dan Bang Ilman masih bergabung. Oh, tadi agak-agak sendat sedikit. Agak-agak sendat sedikit.
1: Jadi sinyalnya mungkin agak
0: iya, salah. Betul. Karena kita Zoom, ya sayangnya agak terpisah dari jarak nih, Tabalong Banjarmasin nih. Untuk kali ini. Iya, betul. Nah, ini juga yang mungkin kan tadi juga kita udah tahu dari tanda-tandanya yang perlu dicek lagi, bahwa ketika ada perubahan emosi, perubahan sikap, itu ada kecenderungan untuk dari remaja-remaja atau ya yang mungkin mulai terpapar dari segi narkotika dan lain sebagainya. Nih, kalau memang sudah ada yang terpapar, Mas, sudah ada yang mulai kecanduan, itu dari rehabilitasi itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Karena kan banyak orang yang enggak mau direhabilitasi atau bahkan menghindar, kayak padahal itu tuh kita tahu cara untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar, tapi sebenarnya proses dan mengatasi hal tersebut seperti apa sih, itu yang kita pengen tahu.
1: Ya, Mas, kalau proses rehabilitasi itu kan intinya ya proses kita bagaimana kita memulihkan seseorang yang ketergantungan narkoba tadi ya.
0: Betul.
1: Memulihkan sehingga dia tidak menggunakan lagi narkoba tersebut. Mm-hmm. Jadi bukan seperti mengobati ya,
0: yeah.
1: Memulihkan. Namanya memulihkan ini kan
0: beda-beda ya.
1: Setiap saat itu bisa
0: kembali
1: kambuh lagi.
0: Yeah,
1: makanya kalau proses rehabilitasi itu prosesnya berkelanjutan, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Setelah dia menjalani proses rehabilitasi di rawat inap ya atau rawat jalan IGTN, dia kembali ke masyarakat, itu proses rehabilitasi tetap lanjutkan,
0: tetap jalan.
1: Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan keluarga dan masyarakat sekitar.
0: Yeah.
1: Nah, stigma itulah yang kadang di masyarakat kita masih keliru.
0: Betul.
1: Yang sering kami temukan di masyarakat kita, para penyintas ya, kita
0: menyebutnya penyintas ya. Benar.
1: Penyintas tadi setelah mereka kembali ke masyarakat, kadang di masyarakat kita tidak menerima mereka, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Artinya mereka dikucilkan, oh itu orang bekas pemakai, dia mau kerja di suatu tempat dipersulit, oh jangan diterima, dia itu bekas pemakai seperti itu. Padahal kan tujuan kita rehabilitasi itu kan memulihkan dirinya.
0: Betul.
1: Tidak hanya mereka tergantungan, tapi memulihkan kehidupan sosialnya, kerjaannya, jadi dia bisa kembali seperti
0: normal semula. Lagi, betul, semula lagi.
1: Ya, normal lagi, seperti itu. Nah, yang terjadi tadi karena stigma di masyarakat kita, karena masih ada keliru, akhirnya dikecilkan, dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Akhirnya dia merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat kita. Akhirnya ya tadi,
0: bisa
1: yang
0: balik lagi ya.
1: Balik lagi ke penyalahgunaan tadi. Dan yang mencoba kami balik lagi itu bukan siapa-siapa, tapi masyarakat
0: di sekitar juga ternyata ya.
1: Jadi itu yang harapkan kami, bahwa stigma di masyarakat itu bisa berubah.
0: Bisa berubah.
1: Ya, mari kita bantu, mari kita dukung dia supaya bisa kembali ke kehidupan yang lebih baik.
0: Betul. Itu tuh yang menjadi catatan. Bahkan biasanya terjadi yang mungkin sayang disayangkan dari keluarga ya. Bukan keluarga dekat tapi keluarga yang jauh tuh. Kadang-kadang, oh dia ini, dia itu. Obrolan-obrolan kayak gitu tuh yang biasanya malah membuat seorang penyintas tuh, ah udahlah, penting balik lagi lah kalau masih dilihat kayak gini-gini juga tuh. Itu tuh yang
1: ya, bahaya. Ya betul, Mas. Padahal kan mereka pikir kan, oh saya ini sudah berhenti kok, masih diperlakukan.
0: Nah itu
1: yang kata kita
0: temukan. Betul. Itu yang sangat miris ya, sangat disayangkan juga terjadi ada di lingkungan kita. Nah, karena waktu kita terbatas, Mas, ternyata kita mungkin boleh nih terakhir sebagai closing statement atau mungkin ajakan dari Bang Heru atau Bang Ilman untuk tema kita hari ini, atau mungkin terkait narkotika yang sekarang juga lagi naik, boleh silakan.
2: Saya dulu bang ya.
0: Ya. Oke, silakan.
2: Closing statementnya mungkin pakai pantun aja, Bang.
0: Boleh.
2: Pantun ya.
0: Boleh.
2: Pantunnya, jalan-jalan ke Surakarta.
0: Cakep.
2: Ke Surakarta membeli batik. Jauhi judol dan narkoba. demi hidup Anda yang pasti lebih baik.
0: Asik. Boleh, boleh Bang Hilman. Bang Heru, silakan Bang Heru.
1: Kalau saya ini enggak ada bikin part.
0: Enggak sempat.
1: Jadi ya. Ini aja sih ya. Closing statement-nya ya buat para pendengar ya, khususnya Radio RRI Banjarmasin ya. Anak-anak semua, artinya banyak cara kita untuk menjadi lebih baik. Tidak harus dengan menyalahgunakan narkoba ya.
0: Betul.
1: Jangan berpikiran bahwa dengan menggunakan narkoba kita akan terlihat lebih keren, seperti itu harus dilupa. Dan jalan apa, pintu pertama narkoba masuk itu kali rokok dan vape tadi. Biasanya kalau sudah ngerokok vape itu mudah sekali untuk terpapar penyalahgunaan narkoba yang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita tunjukkan supaya orang menilai kita itu aktualisasi dirinya baik gitu ya. Bisa dengan kita berprestasi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang akademis, orang pun akan memperhatikan kita. Jadi tidak harus kita mau dibilang keren harus menyalahgunakan narkoba seperti itu mas. Itu aja
0: closing statement
1: dari saya buat anak-anak kita semua.
0: Oke, semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Yang mana tadi yang paling di mungkin diperhatikan adalah kalau bisa tidak terpapar dari rokok, vape itu tuh kalau memang belum pernah dan jangan dicoba deh ya. Karena itu pintu utama tadi, pintu utamanya bisa terpapar hal-hal lain dan bisa kecanduan dari yang seperti itu. Orang yang mau berhenti rokok aja biasanya juga lama, apalagi berhenti narkoba ya. Kita nah itu tuh yang mungkin harus diperhatikan. Terima kasih Bang Heru, Bang Hilman. Eh, boleh boleh silakan.
2: Ini mungkin memberi pesan-pesan aja kepada para penjual liquid, toko-toko rokok elektrik.
0: Nah,
2: mungkin untuk setiap penjualan rokok elektrik atau liquid rokok elektrik ini, walaupun jangan sampai menjual kepada anak-anak yang usia di bawah umur, mungkin seperti itu. Kalau bahkan kayak saya mungkin ambil percontohan di sini ada salah satu toko vape. Setiap yang mungkin oleh penjualnya ini dicurigai itu anak masih di bawah umur, dia akan selalu menanyakan KTP.
0: Iya, benar.
2: Bisa dijadikan contoh toko vape yang lain.
0: Betul, betul.
2: Karena sebenarnya rokok dan vape ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.
0: Nah, masih Bang. Iya, itu dia tuh yang mungkin semoga lagi pada dengar ya, atau mungkin teman-teman yang remaja-remaja yang lagi mendengarkan juga, apalagi terutama buat tokonya nih, kalau bisa itu setiap yang mau beli ditanyain KTP-nya mana kayak gitu kan, biar membuktikan ini nih udah cukup umur atau tidak. Karena dari situ juga sebagai bentuk pencegahan ya untuk penyalahgunaan yang tidak-tidak. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Heru, Bang Hilman atas kesempatannya pagi hari ini kita sudah ngomong, semoga bisa menjadi pengingat, menjadi wejangan juga buat teman-teman terkait ya penyalahgunaan vape, penyalahgunaan narkoba dan juga solusi-solusi yang sudah dikasih tahu tadi. Terima kasih. Semoga lancar terus Bang untuk kerjanya dan juga semoga ini angka narkoba makin turun. Juga jangan makin naik. Amin. Amin amin amin. Terima kasih. Oke teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih barengan Pro 2 Banjarmasin, bakal ditemenin sama Sabrina di jam 10 nanti sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi Febri harus pamit dan thank you banget sekali lagi, aku juga harus menyudahi siaran kita di pagi hari ini. Oke, have a good day teman-teman, bye-bye, Febri signing out.

mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Saatnya info perdua untuk edisi ini Kamis 4 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. BMKG Syamsuddin Nor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya berawan. Untuk wilayah sekitar Bandara Syamsuddin Nor juga terpantau berawan, sementara arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 sampai 99%. Info program. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banjar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Banjar tahun 2026 melalui penguatan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Banjar yang berlangsung di Baligai Sultan Adam Martapura Selasa 2 Juni 2026. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur. Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Ahmad Kamal, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Banjar Ervan Maulana, Sekretaris LPTK Kabupaten Banjar Haji Nispuani, para camat serta sejumlah pihak terkait lainnya. Info Kesehatan Kota Banjarbaru menggelar kegiatan penyuluhan mengenai hantavirus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Banjarbaru pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan ini ditujukan khusus para petugas dan warga binaan lapas sebagai langkah proaktif dalam mencegah serta mengendalikan penyebaran penyakit lingkungan lapas. Acara ini juga menghadirkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Banjarbaru, Dr. Siti sebagai narasumber utama. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini adalah Kepala Seksi serta Kasi P2PM yang juga menjabat sebagai Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Banjarbaru. Sekian info perdua.

0: メイカモ。
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Simak 5,2 FM Elemen Informasi untuk teman terbaik kamu. Padahal aku Serina nih ya, teman perdua menemani kamu di segmen request time. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja gabung di WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @rrinsk2banjermasin. Nanti juga bakal live TikTok ya dengan username yang sama, teman perdua. Dan ada lagu terbaru nih darinya Lomba Sihir ya, yang merupakan aransemen ulang atau remake dari lagu legendaris karya Ceylon 7. Apalagi kalau bukan Lomba Melompat Lebih Tinggi. Check this out.

95,2 FM. And anyway, remasin teman terbaik kamu di same request time ya. Teman gue buruan aja buat kamu yang pengen request langsung kuasa kita ya. Kita di jam 10 sampai jam 11 difokuskan untuk teman berdua yang request di WhatsApp dulu nih. Di mana? Di 0811511420. Tadi udah ada yang request darinya Dea ya, yang katanya pengen request lagunya NVD. Waduh, ini single terbarunya dari NVD lagi ya teman berdua, dan dengan brandingan yang sama seperti nama bandnya juga ya teman berdua, NVD, judulnya I Love You But You Love You Lebih Love Me. Jadi gak mau tau dia yang lebih ya, pasti ada orang yang lebih mencintai dia gitu. Emang NVD banget teman berdua. Lanjut lagi ada darinya, siapa nih ya, aku lihat dulu. Ah, tanpa nama nih teman berdua, tapi katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor. Haha, okay, check this out.

Simak 5,2 FM, elemennya rumah sini teman terbaik kamu Selina Leonor. Haha, emang bener ya teman perlu kalau misalnya kita dapat cowok yang buaya gitu ya teman perlu, mungkin lebih baik kita ketawain aja ya sama permainannya. Tapi untuk mencapai hubungan yang memang adem, anyem gitu dan langgeng gitu ya teman perlu, selalu ada kata maaf. Seperti lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan yang udah di request oleh Harisa. Dan by the way, Pamungkas juga di urutan chart pertama ya minggu kemarin di top 20 Indonesia teman perluas. Selamat dulu nih buat Pamungkas versinya Pro 2 RRI Banjarmasin ya teman perluas. Lanjut lagi ada dari Julia juga yang katanya pengen request lagu Angie Remuk. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga nih requestan yang lainnya.

0: Request Time.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 55,2 FM, Elewanya Rumah Sintema Terbaik Kamu. Tadi baru aja kita dengerin lagunya Nona ya, bikin kita tuh ternyanyi ya. Bahkan banyak banget jokesnya Temur Wah, ada yang perlu diin juga ya Temur Wah. Challenge lah besok ada aku. Ya lucu banget ya Temur Wah, bener-bener kayak bikin kita tuh ternyanyi-nyanyi dimanapun dan kapanpun gitu. Dan lanjut lagi aku bacain requestan dari Temur Wah. Ada dirinya Ayas yang request lagunya Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini yang bersama dengan Nabila Taqiyah ya Temur Wah. Bentar aku cariin dulu nih Temur Wah. Ini lagu yang sering di request sama Ayas juga nih. Oke udah aku masukin playlist. Lanjut lagi ada Darli Tika yang request lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Check this out. Aku

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,2 FM RRW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ada dirinya Lara Purnamasari yang request lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Eiki, cerita.

Simbol 5,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua semuanya, selamat siang. Barang aku Serlina ya, di Pro 2 request. Pokoknya kalau misalnya kita live TikTok, berarti itu udah saatnya request time. Langsung aja di kolom komentar teman berdua yang pengen request. Tadi udah ada juga yang request darinya Alina ya, request lagunya Chance Lama-Lama Gila. Lanjut lagi ada darinya Kriya Mahardika yang request lagunya The Massive Natural. Check this out.

95,2 FM era dari Banjarmasin, teman terbaik kamu di Masin Natural. Dan Banjarmasin juga tahun ini resmi ya udah meninggalkan label musiknya yang terdahulu Tamar 2 dan memilih jalur independen dengan label rekaman sendiri Masif. Satu visi ya Tamar 2, dan langkah besar ini juga ditandai dengan peluncuran logo baru bersimbol pesawat kertas dan rilisan single berbahasa Inggris mereka. Oke, Tamar 2 lanjut lagi, aku bacain requestan selanjutnya. Ada dari Pia tadi request lagunya Adrian Khalib 2001 kali. Sekarang Adrian Khalib main angka ya. 2001 kali menggambarkan tentang lirik lagu tentang seseorang dalam hubungan tuh pasti ada masa bertengkarnya, perdebatan ya. Tapi untuk bisa saling paham maka selalu ada kata maaf walaupun berkali-kali sampai 2001 kali gitu ya. Lanjut lagi, ada dari Nyalares yang request lagunya Yura Yunita Tutur Batin. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bareng Serina ya, masih di segmen Request Time. Buruan aja buat kamu yang pengen request di live TikTok kita ya, di @RRI_2 Banjarmasin, atau di WhatsApp kita juga boleh, teman dua, di 0811511420. Ini banyak banget nih udah yang request ya. Tadi kita dengerin lagunya Yura Yunita, requestan dari Laras. Lanjut lagi ada dari Pais. Pais masih stay tune gak ya di live TikTok kita? Semoga masih dengerin ya. Katanya pengen request lagunya Antum Murphy Radio. Terus juga ada darinya Pebi, request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Lanjut lagi nih, aku puterin ya requestan dari Putra tadi. Katanya pada request lagunya Dewa dengan judul Separuh Napas. Terus titip salam sama teman Howling PT Adaro dan juga pendengar lainnya. Terus ada juga dari Ali Mustaqim request lagunya Pasto dengan judul Tanya Hati. Dia juga pengen titip salam nih buat doinya, apa kabar katanya. Doi yang mana nih? Terus doinya dengerin gak? Kalau misalnya gak dengerin, gak tersampaikan dong ya titip salamnya. Kita mau luwe. Selanjutnya bakalan aku puterin juga lagunya Salma, Tulus, Arieles Mana, Leodra, dan Noah. Masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request satu lagu lagi ya sebelum nanti requestnya aku tutup. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Tiba-tiba berganti ya suaranya ya teman-teman ya. Enggak apa-apa. Ini kebetulan tadi ada lagi syukuran di sini dan orangnya lagi ya daripada enggak kebagian ya kan. Oh, tiba-tiba banget tuh. Ada soto teman-teman di sini.
1: Iya, aku makan
0: soto. Iya, dan sebuah dan tadi kan sebenarnya ada Sabrina yang nemenin kalian. Ini kita berganti dulu ke saya, Febri lagi teman-teman. Yang mana tadi ada Hachu yang di request sama Tika ya. Nextnya ini bakal ada sesi potret yang di request sama Kale. Semoga orang lagi dengerin, mau baik di mana? Di live TikTok kita di RRI Pro 2 atau mungkin di 95,2 FM. Nih bakal ada Now sama Ariel semana sesi potret. Dan juga Liodra ya yang di request sama Zevin.

tenang aja teman gue, karena di sore hari jam 5 sampai jam 6 nanti bakalan ada segmen request juga, dan malam harinya jam 10 sampai jam 11. Jadi di jam-jam yang udah aku sebutin tadi bisa aja tuh di request ya teman gue. Sebagai requestan terakhir tadi dari Amalia yang katanya pengen request lagunya Vanessa G dengan judul Takkan Terulang. Lanjut lagi ada juga, tadi ada dari siapa ya, bentar, oh Muhammad Basir request lagunya Noah, Jalani Mimpi. Check this out.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikut

0: Share.
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Santai siang.

0: dengan esensi buku.
1: Stop Overthinking, karya Nick Trenton hadir sebagai angin segar bagi mereka yang sering terjebak dalam pusaran pikiran berlebih. Buku ini dengan lugas dan praktis memberikan panduan untuk mengatasi kebiasaan overthinking yang seringkali menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Penulis berhasil menguraikan secara mendalam mengenai akar penyebab overthinking, mulai dari pengaruh masa kecil hingga kecenderungan perfeksionisme. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa overthinking bukanlah masalah yang sepele, namun juga bukan hal yang tak teratasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada penyajian solusi yang konkret. Trenton menawarkan berbagai teknik dan strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran hingga latihan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh kasus nyata yang membuat pembaca lebih mudah untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka. Buku ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memotivasi pembaca untuk mengambil tindakan nyata. Trenton dengan bijak mengingatkan bahwa mengatasi overthinking membutuhkan komitmen dan kesabaran, namun dengan panduan yang tepat, perubahan positif dapat dicapai. Bagi mereka yang merasa terbebani oleh pikiran-pikiran negatif yang tak kunjung reda, Stop Overthinking adalah teman yang tepat. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan harapan bahwa hidup yang lebih tenang dan bahagia adalah mungkin. Secara keseluruhan, Stop Overthinking adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan gaya penulisan yang santai namun informatif, buku ini berhasil menyajikan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dicerna. Demikian esensi buku Stop Overthinking karya Nick Trenton.
2: Santai siang.

0: ya? Macetnya parah banget sih hari ini. Biasanya sih aku pulang lebih cepat, tapi kayaknya tahun ini berbeda.
1: Ya, namanya mudik, bro. Biasanya juga kayak gini. Kita tuh harus sabar. Lagian, cuma setahun sekali loh kita ini bisa pulang.
0: Iya sih. Udah lama juga gak ketemu ibu dan bapak. Rasanya rindu banget. Udah 2 tahun sejak terakhir aku mudik. Sekarang waktunya pulang.

hati-hati di jalan ya semua. Kita sedikit terhambat nih karena macet. Tapi insya Allah sampai rumah ini dengan selamat.

0: udah siap ketemu keluarga. Kamu udah tahu nanti pengen ngomong apa?
1: Hah? Ya, gimana ya? Aku tuh malu lama enggak pulang, jadi enggak tahu harus ngomong apa pertama kali ketemu mereka nanti.
0: Jangan khawatir. Mereka pasti seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Keluarga itu selalu menerima kita apa adanya. Gak usah ribet lah. Yang penting kita bisa pulang silaturahim.
1: Iya sih. Ibu pasti bakal ngasih aku masakan khas rumah lagi. Sudah lama gak makan rendang buatan ibu. Jadi pengen cepat-cepat sampai.

0: Eh, kita udah sampai di rest area nih. Aku pengen ngabarin ibu aja ah.
1: Halo Ari, kamu udah sampai di mana nak? Ibu sudah kangen banget.
0: Ibu, aku lagi di tempat peristirahatan di rest area. Sebentar lagi juga nyampe rumah bu. Aku kangen banget bu.
1: Ibu juga nak, kangen sekali. Ibu sudah siap-siap nih, masak yang enak buat kamu. Jangan lupa, hati-hati di jalan ya nak ya.
0: Iya bu, aku sabar nungguin jalanan lancar, biar bisa cepat sampai di rumah. Gak sabar ketemu ibu dan bapak.
1: Ibu juga gak sabar. Kalau sudah sampai, langsung istirahat ya. Jangan capek-capek nak.
0: Iya bu, aku janji. Makasih ya bu, udah nungguin. Aku gak sabar lihat senyum ibu.
1: Ari, selalu ingat, rumah ini selalu jadi tempat pulangmu. Kalau kamu capek, rumah ini selalu ada untukmu.
0: Amin bu, aku tahu itu. Aku selalu merasa tenang setiap kali pulang ke rumah.

0: Ri, Ari, itu tuh, kamu harus semangat, Ri. Sedikit lagi, sebentar lagi, kita pasti sampai rumah, Ri.
1: Iya, Daddy. Aku semangat nih. Ini saat yang paling aku tunggu. Mudik Lebaran, kembali ke rumah, bertemu keluarga. Ini rasanya luar biasa,
0: Dad. Semangat, Bro. Mudik itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Kembali ke rumah, di mana tempat kita dilahirkan, tempat kita diterima dengan penuh cinta, ya, Ria.
1: Betul, Daddy. Lebaran bukan hanya soal makanan atau baju baru, tapi tentang pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, merayakan kebersamaan. Ini makna yang sesungguhnya.

0: Bapak, Ibu, aku akhirnya sampai juga. Aku rindu kalian.
1: Selamat datang, Nak. Ibu sudah masak banyak makanan. Mari kita makan bersama, merayakan kebersamaan, bersyukur bisa berkumpul di malam takbiran.
0: Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memberi kesempatan ini untuk berkumpul dengan keluarga. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ternilai.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.
5: 95,2 FM, NAI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: besar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kalsolteng visi PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.
2: Prodia FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Prodia FM.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu bareng Sabrina ya. Dan sudah saatnya di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi dari dunia olahraga menemani kamu dalam 1 jam ke depan nih teman Ruwai. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira informasi terupdate apa aja, mulai dari sepak bola, badminton, MotoGP dan lain-lainnya, keep stay tune aja ya 95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu.

Indonesia tersaji panas ya di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempatan final. Laga berlangsung di Istora Senayan pada Kamis 4 Juni 2026 ya, nomor 2 dan duel senior melawan junior ini menjadi ajang pembuktian nih kekuatan terbaik Indonesia. Sebagai senior, Jonathan juga ingin membuktikan dirinya masih terkuat di Indonesia. Dia bertekad tampil maksimal di hadapan pendukung setianya. Jojo juga sapaan akrabnya berhasil lolos ke babak kedua setelah menang atas Ji Hain Jason. Dan Jonathan juga menang 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-15.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Tempat kedua, udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah, buat kamu nih ya, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Dan tentunya tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus juga ya nomor 2 di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

52,2 FM Radio Sinta Mama terbaik kamu. Hai teman-teman dua, selamat siang semuanya, masih bareng aku Selina. Ya udah makan siang teman-teman dua, udah sholat bagi umat muslim yang menjalankan sholat zuhur ya. Pokoknya buat teman-teman dua, semoga saja hari-harinya selalu menyenangkan. Have a nice day, dan yang di perjalanan juga sampai tujuan dengan selamat. Nih udah saatnya di Pro 2 Sport ya, dengan berbagai macam informasi menarik dunia olahraga. Tadi dari badminton. Nah, lanjut lagi, kita masih di dunia badminton ya, nomor 2, bukan dunia lain. Ada ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dan juga Pebi nomor 2, yang berhasil memastikan tempat di perempat final Indonesia Open 2026 setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat 21-18, 17-21, 21-13 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Istora Senayan. Rachel dan Pebi tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Pada game pertama, pasangan Indonesia langsung mengambil kendali permainan dan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk memimpin. Mereka membuka keunggulan 7-1 melalui permainan agresif dan penempatan bola yang akurat. Heartbeat.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Santai siang.

95,2 FM and ada banyak masih teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi nih ya, nomor 2 masih di Pro 2 Sport. Kita beralih ke informasi sepak bola nih, nomor 2. Ada timnas Iran ya bakal berangkat menuju Meksiko meskipun visa mereka untuk masuk Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 itu belum jelas. Iran bakal berangkat ke Tijuana, Meksiko pada hari Sabtu dan hal ini membuat Iran resmi memulai perjalanan mereka ke Piala Dunia nih nomor 2. Iran juga memang menjadikan Meksiko sebagai markas mereka selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Padahal Iran selalu memainkan 3 laga di fase grup di Amerika Serikat. Dan menurut laporan Al Jazeera, Iran juga sejauh ini belum merilis pertanyaan soal visa untuk izin memasuki Meksiko dan juga Amerika Serikat nih nomor 2. Iran adalah tim yang paling dirugikan oleh ketidakjelasan FIFA sehingga mereka juga jadi tim yang paling susah nih untuk sekedar datang ke Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 lantaran serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang kemudian dibalas hingga terjadi perang. Posisi Iran juga tidak nyaman jelang Piala Dunia 2026 dan mereka sudah lebih dulu dijadwalkan untuk memainkan seluruh laga fase grup di Amerika Serikat. Sempat ada permintaan untuk memindahkan laga Iran ke Meksiko, tetapi hal tersebut juga tidak dikabulkan oleh FIFA nomor 2. Namun Iran sendiri sebelumnya sudah disebut dilarang untuk berlama-lama di Amerika Serikat dan hanya bisa datang saat hari pertandingan. Karena itulah mereka akan tetap mendirikan markas di Meksiko.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai informasi terakhir dari dunia olahraga, ini yang mungkin teman perlu darinya, klasemen Piala AFF U19 usai Australia bantai Filipina 10-0. Teman perlu, klasemen Piala AFF U19 2026 mengalami perubahan usai timnas Australia U19 bantai Filipina dengan skor telak 10-0 pada pertandingan grup C di Stadion Madya Sumatera Utara. Dan Australia juga lebih diunggulkan ya dalam pertandingan ini, membuka keunggulan mereka melalui gol Medin Memeti pada menit ke-8, dan tim Kangguru Muda ini menambahkan keunggulan jadi 2-0 lewat gol kedua Memeti pada menit ke-27. Sebelum turun minum, Memeti juga mencetak hat-trick yang membuat Australia unggul 3-0.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105,2 FM RTD Banjar Masin, teman terbaik kamu love is you, Anissa Rahma dan Andito Dwi Sia, teman berdua sepasang suami istri ya, teman berdua yang menyanyikan ulang lagunya Ceribel. Aduh, lagu Ceribel nih, lagu zaman-zaman aku SD dulu, teman berdua. Kamu tahun kelahiran berapa nih, teman berdua? Kayaknya kurang lebih aja sama umur aku ya. Aku tahun kelahiran 2001 dan pada saat itu di SD aku lagi banyak banget nih yang ngikutin girl band sama boy band gitu. Salah satunya aku udah mau berdua. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada dance-nya pada saat kami tampil di SD. Waduh, kalau bernostalgia lagi tuh menarik dan seru banget ya, walaupun ada campur malu-malunya juga sih ya. By the way, teman berdua, sudah saatnya nih di Pro 2 Entertain. Akhirnya ada berbagai macam informasi hiburan menemani kamu di santai siang kali ini. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja. 105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Santai Siang

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ada informasi dari dunia hiburan di perfilman nih ya, nomor 2, film horor aksi Badut Gendong yang menghadirkan pengalaman menonton penuh ketegangan bagi penikmat film di kota Banjarmasin pada momen libur Idul Adha 2026 kemarin ya, nomor 2. Dan suasana teror psikologis yang dibalut kisah kelam penuh dendam ditawarkan juga dari film ini yang tayang perdana di Studio 3XX1 Duta Mall Banjarmasin ya, teman-teman. Dan mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Badut Gendong ini juga menghadirkan sosok badut jalanan yang berubah menjadi simbol ketakutan. Topeng badut yang identik dengan hiburan anak-anak justru menjadi sumber teror bagi siapa saja yang mengusik hidupnya. Dan biografi dari Charles Gojali ini menjadi karya horor aksi terbarunya setelah Kodrat dan juga Pemukiman Setan. Gak hanya mengandalkan elemen jumpscare aja ya, nomor 2. Film ini juga dibangun dengan skala produksi besar, atmosfer mencekam, dan juga unsur aksi yang intens. Buat kamu yang suka film horor bisa aja nih nomor 2 ditonton ya, dengan judul film horor aksi Badut Gendong. Kemarin tuh adik aku sempat nonton dan ternyata buy one get one nomor 2. Enggak tahu sekarang masih atau enggak promonya.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
4: Intermezzo. Santai siang.

95,2 FM. Tadi banyak informasi untuk teman terbaik kamu. Beralih ke informasi musisi ini ya, nomor 2 dengan karya terbarunya ada jejak kreatif Ivy Alisa nomor 2. Sebagai penyanyi sekaligus juga penulis lagu terus ditapaki ya nomor 2. Kini ia melempar single baru berjudul Pindah Pelan-Pelan yang telah tersedia di berbagai digital streaming sejak 22 Mei 2026 ya Tamar 2. Ide lagu baru ini juga merupakan hasil penghayatan Ivy atas curhatan orang dan cerita-cerita yang berseliweran di media sosial. Ini pernah dibahasnya juga nih di podcast bareng teman-temannya ya Tamar 2 di apa di Kacep ya Tamar 2. Dan Pindah Pelan-Pelan ini diproduseri oleh Ari Renaldi. Benang merahnya juga adalah membawa terkadang orang harus siap jika hubungannya itu yang udah lama dirajut mulai masuki tahap kadaluarsa, rasanya tak enak lagi bahkan juga hambar gitu ya teman-teman. Ada yang berbeda gitu. Dan justru Ipi menangkap bahwa ini adalah sebuah kejujuran emosional karena kelelahan mempertahankan hubungan nomor 2. Menurut mantan member Blink ini juga perasaan itu sangat manusiawi. Sayangnya jarang dibicarakan dengan jujur. Nah mungkin nomor 2 semuanya pernah merasakan atau lagi merasakan ya. Relate banget sama kehidupannya, bisa langsung aja didengarkan nih nomor 2 karena udah tersedia di digital streaming manapun dengan judul Pindah Pelan-Pelan.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan, di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuma ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Buat teman berdua nih, udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah, buat para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VIP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai juga kamu bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin. Setiap harinya ya teman gue, dan warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Mary Wajir Masin, teman terbaik kamu. Dibuka dengan tawa-tawa canda ya, nomor 2. Karena lagi banyak orang di sini, tapi sangat disayangkan aku sudah saatnya pamit nih nomor 2. Dan semoga saja apa yang telah aku sampaikan tadi bisa menghibur teman perlua ya, dan menambah informasi-informasi terbaru biar kamu gak kudet sama informasi terkini. Selain bahkan ada Arini nemenin kamu di WUS Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, keep saja aja 95,2 FM, Mary Wajir Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Radio Probing Hermasin, teman terbaik kamu. Wus, wus, teman Prado ya. Masih barengan sama aku di sore hari ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol teman Prado ya, tentang informasi yang ada di Kalimantan Selatan. Kira-kira apa saja? So keep tuning di Probing Hermasin, teman.

0: siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Libra Winger Walsing, teman terbaik kamu, teman Pro 2015 lewat Tuhan Tengah, Tengah. Teman Pro 2, kita mulai dari informasi kali ini datang dari peringatan 118 tahun lelang Indonesia yang menjadi momentum refleksi bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nih, teman Pro 2, untuk memperkuat komitmen dalam mentransformasikan layanan lelang secara digital. Dan transformasi ini tuh diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terbuka, modern, terpercaya, dan mendorong inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat pada Rabu 3 Juni 2026. Lalu sistem lelang resmi dikelola Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan juga lelang Banjarmasin, masyarakat memperoleh berbagai kemudahan dalam mengikuti proses lelang. Selain itu, peserta juga mendapatkan kepastian hukum karena seluruh tahapan pelaksanaan lelang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem lelang yang diterapkan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta mengikuti lelang secara adil dan transparan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 FM. Sore, ceria.
4: Sore, ceria.

Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita bahas kali ini tentang SMK 5 nih, yang katanya gelar perpisahan dengan kebersamaan kesederhanaan. Ini kan udah musim-musim lulus sekolah ya, teman Pro 2. Jadi penyelenggaraan pengukuhan perpisahan itu termasuk SMK 5, berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini digelar lingkungan sekolah sebagai bentuk tindak lanjut arahan dari Dinas Pendidikan untuk menciptakan suasana yang lebih sederhana dan bermakna. Seru ya kalau perpisahan kayak gini tuh, aku jadi kangen masa-masa sekolah deh, teman Pro 2.

0: Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya, masih barengan sama Arini. Kita masih bahas tentang informasi yang di Kalimantan Selatan. Tadi kan udah ada lelang di teman-teman DJKN, terus juga SMK 5 Perpisahan. Kali ini adalah wali kota yang menyambut kepulangan jemaah haji Banjarmasin, teman pro 2, di mana suasana penuh haru dan rasa syukur menyelimuti ruang induk peserta Sabilan Muhtadin Kamis pagi 4 Juni, di mana saat itu rombongan jemaah haji reguler kelompok terbang kloter 1 asal kota Banjarmasin tiba kembali di tanah air setelah menunaikan ibadah tanah suci. Dan juga kedatangan para tamu Allah itu disambut langsung oleh Bapak Wali Kota dan didampingi oleh Ketua TPPKK. Dan di hadapan ratusan jemaah dan keluarga yang menanti dengan perlindungan, Yamin menyampaikan syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan juga selamat.

0: Coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: dari produknya Ruangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke berikutnya nih, teman Pro 2. Ini masih pelepasan ya, teman Pro 2. Jadi di kalau tadi kan SMK, ini SMP, teman Pro 2 SMP 9 Banyu Asin, penentu masa depan bangsa. Jadi katanya komitmen Pak Wali, Pak Yamin terhadap kemajuan dunia pendidikan kembali ditunjukkan secara nyata di tengah padatnya agenda pemerintahan. Yamin hadir dalam kegiatan pengukuhan dan pelepasan murid kelas 9 SMP Negeri 9 dan juga menilai keberhasilan merupakan buah dari kerja keras, kerukunan dan juga semangat belajar yang telah ditunjukkan selama menempuh pendidikan. Dan juga selamat dan sukses kepada seluruh siswa yang hari ini dikukuhkan. Kelas ini adalah hasil dari kerja keras, ketekunan serta semangat belajar yang kalian tunjukkan selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Dan teman Pro 2, dari 51 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, thank you banget yang udah stay tune. Setelah ini bakalan ada Jibol, terus juga nanti kita bakal lanjut sama ngobrol sama teman-teman dari MP3 Fest, teman Pro 2. So, keep tuning lagi terus di Pro Banjarmasin. Pokoknya jangan kemana-mana ya, keep tuning aja, oke?
1: Jangan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya

0: Hari berdua yang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 16.00 waktu Indonesia, saatnya info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi pertama kali ini datang dari Banjarmasin, di mana kawasan X Mitra Plaza kini terlihat lebih segar dengan tampilan visual gedung yang baru, di mana dinding bangunan yang kini telah bertransformasi menjadi mall pelayanan publik MPP Kota Banjarmasin tersebut mulai dilapisi oleh berbagai variasi warna cerah. Dari kejauhan, warna putih tampak mendominasi gedung dengan kombinasi aksen hijau, kuning dan juga biru, di mana pengecatan ini dilakukan untuk memberikan kesan modern sekaligus menghidupkan kembali estetika kawasan tersebut. Saya menambahkan, proses pengerjaan eksterior ini digarap oleh 5 orang pekerja dan khusus struktur bangunan yang mencapai 30 meter, target akan rampung secara keseluruhan dalam waktu 2 bulan ke depan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Banjarbaru, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai melakukan pekerjaan pelebaran jembatan Cambai di Jalan Mister Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di mana proyek ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan mendukung kelancaran arus lalu lintas yang terus meningkat di kawasan tersebut. Kepada SWPR Kalsel M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robi Cahyadi, mengatakan kondisi jembatan Cambai saat ini sudah tidak mampu mengakomodasi volume kendaraan yang melintas secara optimal, dan di mana selain pelebaran box culvert, pekerjaan juga mencakup peninggian badan jalan serta pelebaran ruas jalan yang disesuaikan dengan lebar jalan existing di sekitar lokasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut informasi terakhir untuk sore hari di Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin mulai memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026 melalui sosialisasi nasional wajib halal Oktober. Wali Kota Banjarmasin Haji Ahmad Yamin mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menunda proses sertifikasi halal. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah, yakni dengan mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
2: Gimbal Man versus Machine.
0: Era ini perlu nyeruangin teman terbaik kamu, teman pro 2, Gimbal Man versus Machine. Ini kan udah tanggal 4 ya, teman pro 2, bentar lagi udah mau masuk ke babak-babak awal gitu ya untuk Piala Dunia. Tadi aku nanya nih, kita kan ini kalau Gimbal ini kita mau nanya, aku mau nanya gitu kan. Ini udah masuk bulan Juni, udah tinggal berapa hari lagi menuju Piala Dunia. Betul enggak sih, teman pro 2? Mana suara mecin kita? Oh, sorry.
3: Betul banget. Piala Dunia FIFA 2026 memang akan dimulai bulan Juni ini. Tepatnya jadwal resmi kick off itu sekitar pertengahan Juni. Jadi tinggal hitungan hari lagi. Udah mulai kelihatan nih suasana persiapannya.
0: Kalau nggak salah di tanggal 11 Juni sampai 19 Juli ya 2026. Tapi harusnya ya, karena sudah mendekati masanya, harusnya udah keluar dong jadwal pertandingannya atau kayak gimana sih?
3: Iya, betul banget. Jadwal pertandingan resmi sudah pasti dirilis sebelumnya, dan biasanya FIFA memang sudah mengumumkan sejak beberapa bulan sebelum turnamen. Jadi kalau belum kelihatan, mungkin perlu cek lagi di situs resmi FIFA atau di situs konfederasi. Tapi pasti sudah ada kok, tinggal dicek jadwal pastinya.
0: Oke. Jadi aku sih sebenarnya udah cek ya. Dan terus juga ada beberapa pertandingan yang udah akan dimulai dari tanggal 12 Juni dini hari nanti. Nah, ada grup. Terus ada juga ada grup A, terus ada juga grup B dan juga yang lainnya gitu. Nah, kita ini kan sebagai orang awam yang mungkin ada dua kategori lah. Ada orang yang udah sering nonton sama ada yang belum nonton Piala Dunia Samsek gitu, baru mau coba. Apa sih yang harus banget kita ngerti dan kita pahamin gitu kalau lagi nonton Piala Dunia gini?
3: Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau buat yang baru pertama nonton, penting banget memahami format turnamen. Misalnya ada fase grup, di mana tiap tim saling bertanding untuk ambil posisi terbaik. Lalu pahami juga sistem eliminasi setelah fase grup, yaitu 16 besar, perempat final, semifinal, sampai final. Nah, selain itu, kita juga bisa perhatiin tim-tim kuda hitam, pemain bintang, dan tentu saja atmosfer di setiap pertandingan biar makin seru.
0: Oh, menarik ya. Tapi kalau misalkan kita nih, orang-orang yang awam lah, masih kayak kebingungan lah gitu, harus mulai dari mana untuk ngikutin rangkaian dari Piala Dunia ini, apa sih yang menurut kamu harus banget lakuin gitu, entah mencoba riset kah atau apa, atau kayak gimana, ada saran gak?
3: Iya, aku saranin sih mulai dari riset jadwal dulu, jadi kita tahu kapan pertandingan penting, jam berapa, dan di mana. Lalu coba ikuti tim atau grup yang menarik buat kamu, entah dari sejarah, pemain, atau negara. Bisa juga nonton highlight atau ikuti preview di media, biar lebih gampang nangkep alur ceritanya. Pelan-pelan nanti pasti makin nyambung.
0: Tapi kan biasanya apa sih ya yang paling seru dari kompetisi ini dari babak awal sampai menuju akhir atau menuju final lah? Ada nggak sih sesuatu yang berbeda-beda dan ini kan bakalan lama banget ya, bakal hampir sebulan gitu. Apa sih yang bikin beda banget di Piala Dunia yang mungkin untuk tahun ini, especially?
3: Nah, yang paling seru itu justru dinamika emosinya ya. Di babak awal, itu kita sering lihat kejutan. Tim-tim kuda hitam yang mungkin nggak diunggulkan, tapi justru bisa bikin kejutan. Nah, makin ke akhir, tensinya naik karena tim-tim top mulai saling berhadapan. Atmosfernya itu beda banget, ada nasionalisme, tensi tinggi, dan momen-momen dramatis yang bikin Piala Dunia itu kayak pesta dunia yang dinanti-nanti.
0: Oke. Jadi berarti untuk orang awam yang mungkin kayak aku nih, yang bahkan belum pernah sama sekali nonton tuh harus tetap searching ya. Kira-kira apa sih yang harus dimulai dan juga harus diketahui gitu dari grup-grup yang kita bakal tonton gitu? Bener gak sih?
3: Iya, persis. Mulai aja dengan cari tahu grup-grup yang terbentuk, lihat tim-timnya, pemain kuncinya, dan sedikit sejarah mereka. Kalau mau lebih gampang, bisa ikuti preview atau ringkasan dari media olahraga yang biasanya bahas setiap grup. Dengan begitu, kamu punya gambaran, jadi lebih enjoy nonton, dan gak bingung saat pertandingan berlangsung.
0: Oke. Itu dulu sih kayaknya. Makasih ya.
3: Tentu, gak masalah. Kalau nanti ada hal lain yang pengen kamu tanyain atau butuh panduan lebih lanjut, tinggal bilang aja ya. Semoga seru nontonnya dan selamat menikmati Piala Dunia.
0: Okay, thank you ya. Jangan teman produser, nanti kita mungkin tanya-tanya lagi ya. Tapi mungkin itu dia tadi, Gimbal Man versus Machine, teman produser. Seru banget kita tanya-tanya. Akan buat orang awam seperti aku yang jarang nonton Piala Dunia juga mempertanyakan gitu ya, kira-kira apa sih gitu kan Piala Dunia ini. Dan itu tadi penjelasannya, teman pro 2. Gimana? Apakah kamu sudah tertarik mencoba menonton, teman pro 2? Kayaknya sih bakal seru ya, bakal menarik, teman pro 2.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Masih teman terbaik kamu itu dia tadi Jibolman vs Mesin teman produs. Lain ini bakal ada seri ceria, kita bakal ngobrol sama teman-teman dari mendengarkan MP3 Fest. Kita masih nunggu teman produs buat mereka bisa ngobrol bareng kita. Kita bakal ngobrolin banyak hal. Jadi pastikan buat kamu stay tune lagi terus di Perbaikan Masin teman terbaik kamu.

0: masing-masing teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, eh sudah banyak yang nunggu ya teman Pro 2 siaran kita hari ini. Karena biasanya kan kita jam 4 udah mulai, tapi ada program Piala Dunia dulu, jadi setengah jam. Tapi setengah jam ini tetap, durasinya tetap 20 menit, lagunya yang kita tipisin teman Pro 2. Durasinya tetap sama ya teman Pro 2, kita bakalan ngobrol. Sama kemarin sebenernya kita baru ketemu, tapi kita bahas UMKM. Nah hari ini baru nih, bahas yang kayak biasanya teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang event dari Space Team, yaitu mendengarkan MP3 file. Kita sapa dulu bos kita ini ya. Aduh. Ada Kak Rahmat, halo, selamat halo, sore. Sehat Kak? Sore.
1: Sehat dong.
0: Hujan lo tadi OTW Kak?
1: Hujan reda.
0: Tapi aman lah.
1: Iya, kayak lagunya Juicy Lucy.
0: Asik, gurun hujan ya. Tapi ini kita belum ya, Juicy Lucy-nya untuk MP3 Fest.
1: Amin.
0: Amin ya. Kita bahasnya yang 19 Juli ya Kak ya.
1: Benar.
0: Kita bahas dari sekarang mungkin sambil sembari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan.
1: Emang banyak ya pertanyaannya?
0: Yang aku maksudnya merangkum dari kita juga, sama yang dari mungkin Instagramnya MP3 Fest juga. Mungkin aku gak banyak kayak apa sih terbentuk yang mendengarkan udah.
1: Okay. Udah ya.
0: Kita udah bahas ya.
1: Udah setiap tahun.
0: Kita gitu. Lebih ke update kali ya Kak ya. Mungkin mengingatkan aja kalau mendengarkan ini adalah kalau kalian bingung ini adalah apa sih bedanya gitu kan.
1: Okay.
0: Mendengarkan MP3 Fest sama MP3 Fest biasa. Mungkin secara ringan ini road to Kak ya.
1: Road to. Latihannya kita dulu sebelum event utamanya.
0: Jadi road to, makanya juga kenapa line up-nya sedikit. Maksudnya sedikit dalam artian tuh sehari doang ya, gitu ya.
1: Bener. Dan
0: tapi nih maaf kok aku mengingatkan, ini yang kedua kan ya?
1: Ini yang kedua.
0: Untuk mendengarkannya ya. Kalau MP3 Fest-nya udah yang keempat.
1: Empat,
0: nah, bener ya?
1: Di tahun keempat.
0: Tahun keempat. Jadi ini Row 2 di mendengarkan pertama tuh cuma satu line up.
1: Bernadia.
0: Terus, nah tahun ini dikali tiga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tiga orang ya teman Prado.
1: Ada Tulus, ada Mahalini, sama ada
0: Nadif. Nah, Kak ini kan konsepnya juga selain line up yang jumlahnya juga berbeda. Ini kesannya kita langsung, aku gak buru-buru, cuman aku tadi bilang di awal kayaknya kita udah bahas mendengarkan ini apa gitu ya. Jadi kita lebih ke ini kan dari road to-nya teman Pro 2. Jadi kalau kalian
1: udah para tahu juga deh.
0: Betul. Uh-huh. Tapi sebenarnya aku mungkin nanti di akhir kali ya kita mempertanyakan. Banyak yang tanya kenapa MP3 Fest enggak di bulan Juni dan Mei lagi. Tapi nanti ya. Karena kan ini bulannya, maksudnya orang-orang mungkin bertanya-tanya, kenapa mendengarkan dulu gitu.
1: Bahkan ada yang bilang harusnya hari ini kan MP3 Fest, dia bilang. besok.
0: Iya, jadi kita nanti bakal bahas mungkin di akhir kayak. Nah, jadi kita bahas mendengarkannya dulu. Ini kan road to nih. Kalau kata Kak Rahmat tadi, pemanasan coy, supaya gak, apa ya, supaya adalah gitu bayangannya nanti mungkin MP3 Fest gimana, atau nanti kalau bedanya ini sama MP3 Fest gimana gitu kan. Untuk line up dulu deh Kak, kenapa akhirnya memilih tahun ini ada dikali tiga, kalau tahun kemarin kan cuma satu nih gitu.
1: Sebenarnya ini balik ke pertanyaan ya, apakah nanti gestar yang tampil di mendengarkan itu akan tampil juga di MP3 Fest. Saya jawab kayaknya eksklusif di RRI Pro 2 hari ini.
0: Okay.
1: Besar kemungkinan mereka akan tampil kembali.
0: Oh.
1: Tapi kita dengan konsep segmen yang berbeda. Tentu di mendengarkan MP3 Fest di session 2026 ini, kita memilih dengan tematiknya duduk. Nah kemudian
0: piknik konsep gitu ya.
1: Piknik ya, piknik konsep. Dan tentunya yang mungkin kalau dari sekian line up yang hadir di tiga itu, aku sih lebih highlightnya adalah Mahalini. Karena dia kan setelah hiatus, dia terakhir kesini tahun 2022 lalu ya. Kemudian disertai dia hiatus, udah panjang banget. Dan ini berarti hampir 4 tahun mereka, dia gak pernah balik lagi ke
0: Banjarbaru. Iya, aku terakhir lihat dia di Banjarbaru juga sih, tapi lama banget.
1: Nah jadi ini adalah kesempatan kita ternyata ketemu jadwalnya. Dia komprom, dia bakal manggung di mendengarkan. Itu sesuatu yang sangat akhirnya kita bisa bawa dia gitu.
0: Oh iya, berarti dia album baru juga belum sempat bawain di sini.
1: Nanti dibawain di sini.
0: Iya, betul. Oke. Jadi dengan konsep yang berbeda, dengan line up yang juga berbeda ya gitu.
1: Iya, benar.
0: Ada tiga juga. Ini kan yang Kak Rahmat bawa nih, tapi memang sesuai dengan konsepnya.
1: Benar.
0: Mahalini, Tulus, Nadif, ini ada lagu-lagu yang kita gak perlu berdiri buat dengerin
1: kita
0: ini.
1: Kita gak perlu berdiri. Dan ini kan juga piknik konsepnya hari ini yang kita tahu, ini kan first time di Kalimantan Selatan. Jadi belum pernah ada konser duduk. Sebenarnya sih kita juga mau memfasilitasi yang apa, jompowers inilah.
0: Kak benar-benar. Jangan gitu dong, aku kan tersinggung juga yang di sini.
1: Jadi yang mereka-mereka yang kadang-kadang juga berkeluh. Karena kalau kita lihat durasi MP3 Fest ya ini ya, dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, mereka harus berdiri, itu kan lumayan panjang ya.
0: Jujur.
1: Jadi kita bikin konser yang ini ramah secara waktu. Kita nanti open gate-nya di jam 3 sore, kemudian estimasi closing-nya di jam 10 malam.
0: Oke, okay, jadi emang gak mau yang tengah malam banget gitu ya?
1: Iya, kita benar-benar yang mau, udahlah nanti Seninnya besok kan mau kerja.
0: Betul, betul, setuju-setuju. Jadi kayak dibikin supaya orang-orang tuh memang benar-benar menikmati ini tuh kayak gak di, apa ya, gak yang kayak dipaksain juga bener. Gitu. Apalagi konsepnya piknik ya kak, kalau tengah malam banget juga aneh gak sih selesainya?
1: Iya, tapi tetap duduk kan.
0: Iya, iya, maksudnya tapi gak, supaya gak gitu. Terlalu malam gitu.
1: Iya, nanti juga akan disupport penerangan.
0: Kak, kalau boleh tahu pas konsep yang ini kakak tuh duluan mikirin apa? Line up-nya? Apa konsepnya dulu? Pasti konsepnya ya?
1: Konsepnya.
0: Lalu memikirkan line up yang mana gitu. Bener. Ini apakah tiga terbaik kak? Atau sempat gak usah di-spill apa, tapi ini apakah sudah yang paling terbaik kakak pilih? Atau sempat kayak, oh kayaknya tambah lagi deh, atau nanti ini dulu deh
1: gitu? Oh enggak, aku memang sebenarnya di tiga ini sudah cukup. Kemarin sih sempat ada mau masukin Nadine lagi di mendengarkan.
0: Oke, okay, okay. Karena signature-nya Petri juga ya.
1: Pertimbangan nanti mending yang lain-lain aja.
0: Oke. Oke, jadi mungkin libur dulu Nadine gitu ya.
1: Kita malah kepikiran mau bikin konsernya subuh loh.
0: Oh, kayak ini, kayak urupnya Bang Kunto, betul.
1: Next time lah nanti.
0: Ah, menarik juga sih. Iya, apalagi kan Banjarbaru lumayan mendukungnya untuk konsep subuh iya, seperti
1: kita
0: itu.
1: Kita mau bikin matahari pertama di Januari gitu.
0: Betul. Pokoknya mirip kayak urup ya. Oke. Nah, tapi kan ini konsepnya duduk, Kak. Gimana kalau ada yang berdiri kak?
1: Sejauh ini sih kita udah dengan fasilitas kita tentunya juga dan didukung oleh ASR kita nanti bakal standby. Dan kita juga kerjasama dengan pihak keamanan. Ya maksudnya gini aja sih logikanya, kalau mereka berdiri kan ya kita sebut aja mereka berarti tidak taat dalam aturan. Dan gak mungkin satu orang aja kok yang teriakin, pasti banyak.
0: Betul.
1: Makanya kan kayak tongsis dan lain-lain kan saya tidak approve untuk datang.
0: Kak tapi ini kan pakai apa? Alas ya, pakai alas gitu.
1: Okay.
0: Nah, alas ini tuh, ini sempat loh dipertanyakan kemarin di teman-teman aku. Alas ini sebenarnya sudah disediakan kah? Atau harus bawa sendiri kah? Kan ada tuh kak, soalnya kan kalau di video yang dipromosi itu kan sudah mungkin kesannya tersedia gitu ya, kesannya. Tapi mungkin kita perjelas aja lagi supaya nggak ada lagi pertanyaan kayak bawa sendiri kah kak? Tiket sudah termasuk itu kah? Gitu.
1: Tiket tidak termasuk alas. Kemudian alas juga kalaupun kita menyiapkan kalian bayar dong beli.
0: Yes.
1: Dan kita juga tidak melarang untuk membawa alas sendiri. Dengan aturan lebarnya 1,5 kali 1,5 150 cm x 150 cm.
0: Oke. Nah.
1: Itu kapasiti buat 2-3 orang masuk kok.
0: Okay.
1: Dan nanti juga ada matras kan di sana yang disiapkan oleh beberapa vendor kita untuk 2 orang. Jadi yang saat ini jadi pertanyaan orang tuh, saya suka ketawa bacanya di komentar itu, kak kalau sendiri gimana? Ya sama aja, kamu berdiri juga gimana kalau sendiri kan gitu.
0: Betul,
1: jadi kalau duduk pun sama suasananya.
0: Tapi masa sih konser sendiri? Iya nggak kak?
1: Ada sih beberapa yang
0: gitu
1: sendiri.
0: Ya. Tapi itulah saatnya kalian mencari teman.
1: Benar.
0: Tapi kak, kalau misalkan tadi kakak berarti kan nggak secara ini tidak include.
1: Tidak include.
0: Nah, tapi dari tim teman-teman space team atau teman-teman mendengarkan nih sebenarnya juga menyediakan untuk dijual.
1: Benar. Tapi tidak, maksudnya kita kalau misalkan yang datang 5.000 sampai 6.000 kemungkinan besar kita juga tidak.
0: Kapasitasnya nggak begitu banyak. Ya, jadi disarankan membawa sendiri saja.
1: Siapa gitu tahu ya. Nanti di awal udah sold out ya. Mau gak mau kita tidak memfasilitasi lagi.
0: Paham. Jadi mending lebih baik bawa sendiri aja ya.
1: Lebih baik bawa
0: sendiri. Nah, mengingat ini duduk dan juga ada untuk mendengarkan kan ada. Kalau MP3 kan sudah terbiasa dengan tidak ada VIP dan reguler ya. Nah, kalau mendengarkan kan ada nih kak.
1: Ada.
0: Terus apa gimana pembatasnya ini gimana
1: kalau
0: gitu?
1: Kalau pembatas tuh kita udah jelasin di feednya kita, udah kita posting juga.
0: Mungkin aku remind aja ya kak.
1: Kalau untuk alasnya tuh tingginya hari ini cuma 40 cm dan itu cuma kayu. Nanti bakal ada aser kita yang standby di sana. Dan beda pintu masuknya juga kok.
0: Oh tetap sama ya. Intinya sih guys, walaupun pendek dan bisa dijangkau ya ngerti-ngerti lah itu kali. Maksudnya walaupun kesannya bisa dijangkau, tapi kan itu tetap pembatas ya, dipatuhi gitu ya kak. Tapi memang sampai hari ini kak, apakah masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan maksudnya kayak bukan aneh sih, maksudnya kayak yang mau kak Rahmat luruskan di on air nih deh gitu.
1: Oh kalau aku sih karena sering copy di grup juga ya, karena di share juga sama teman-teman. Yang paling penting sih mungkin ada beberapa pertanyaan. Min ini cuman mendengarkan aja ya, tidak ada artisnya datang. sebenarnya namanya aja yang mendengarkan, okay, bukan okay. berarti kita dengerin musik gitu. Artisnya datang kok seperti itu. Jadi bukan mungkin newbie ya, nggak ngerti dengan konsep apa tuh apapun itu. Dia tidak mungkin tidak paham ataupun dia tidak ngulik sebelumnya. Ya tugas kita udah memang menjelaskan,
0: meluruskan kembali saja.
1: Tapi dibikin asik-asik aja sama teman-teman.
0: Secara konsep mungkin mereka juga belum pernah nonton yang sebelumnya kali ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak apa-apa ya kayak cuman ya kalau sampai 10 kali nanya juga ya jangan ya.
1: Itu sama juga hari ini ada beberapa pertanyaan. Kak, ini kalau hujan gimana ya? Sebenarnya pertanyaannya juga harus ditanya ketika kalian konser berdiri.
0: Iya, sebenarnya ini nggak ada bedanya nggak sih diri sama duduk ini ya?
1: Cuman ya kalau duduk kan lebih nyaman. Itu aja sih.
0: Itu aja. Okay.
1: Tapi kita berharapnya cerah.
0: Oke deh, teman Produa, kita break dulu sebentar nih. Kita kan dua segmen aja nih, teman Produa. Habisnya juga segmen berikutnya nih.
1: Oke. Okay.
0: Tadi Kak Rahmat ada update di bukan Kak Rahmat, maksudnya tim. Kok Kak Rahmat sih? Update bahwa ada Kak Rahmat mau kasih tiket hari ini. VIP ya?
1: VIP.
0: Wow, berapa
1: untuk
0: kak?
1: Untuk 3 orang ya sih.
0: Nah, apa nih syaratnya biar nanti back setelah kita break setelah ini baru nanti kita kasih tahu ke pendengar atau kita tahu sekarang maksudnya supaya kita bisa bahas gitu.
1: Hari ini aja lah yang tentukan.
0: Oke, nanti kita bahas habis ini kak ya. Oke, kita break dulu teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap di Premier Masin, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era produknya produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman produk kita di segmen terakhir. Kenapa kesana sebentar? Sebenarnya juga biasanya lama. Cuman ini kayak digabung di dua segmen. Jadi sudah terjawab sih beberapa teman produk ya. Tadi juga jangan khawatir, tenan-tenan juga bakalan banyak ya Kak Rahmat ya di mendengarkan gitu. Jadi jangan khawatir, seperti biasa jangan khawatir kelaparan ya. Ada gak sih Kak Rahmat yang pengen banget Kak Rahmat sampaikan nih, yang di notice aja sih, lebih tepatnya di mendengarkan ini. Kan ini tanggal 19 Juli ya. Dan tadi dibilang open gate-nya lebih awal juga, nanti mungkin selesainya juga mungkin akan jauh lebih awal, lebih cepat gitu ya teman Pro 2. Nah, umur ini kan agak ramah ya sebenarnya areanya dan lain-lain. Apakah tetap ada batasan umur Kak? Maksudnya kayak anak-anak dan lain-lain, dan kita kan space-nya lebih aman ya. Gimana Kak?
3: Gak ada sih kalau dari segi umur, yang penting kalau kita tidak ada pembatas umur, bebas mau itu. Sebenarnya lebih memantaskan aja ya, kalau memang balita juga nggak mungkin si ibunya bawa ke sana gitu,
2: betul,
3: kan
2: betul.
3: Ya kalau misal anggapnya kita umur di 2-3 lah start promnya ya, itu juga kita nggak ada larangan. Yang terpenting adalah di atas dari 80 cm dia baru bayar normal.
2: Dan
3: seperti biasa nanti bakal ada tempat penitipan anak
2: tetap ya, ini konsisten sekali ya,
3: tetap ada. Kemudian juga itu akan jadi selalu experience-nya kita.
2: Oke.
3: Itu sih.
2: Kak, ini kan konsep yang sangat baru ya. Konsep yang baru banget. Kayak maksud aku tuh selama dari siang sampai mungkin jadi kayak panas, hujan, dingin, berangin, semuanya kita rasakan nih duduk. Berdiri mungkin sama aja, cuman kayak beda gitu. Berdiri tuh agak lebih gerak, kalau duduk tuh stay gitu ya. Apakah nuansa santai dan relax yang pengen Kak Rahmat bawa di konsep ini atau kayak gimana Kak?
3: Iya, kita harusnya bisa membawa, makanya saya bilang sebenarnya di setiap, bukan hanya di mendengarkan ya, di MP3 Fest itu kita sih maunya ketika closingnya orang-orang itu mereka udah sampai di hatinya gitu. Oh, akhirnya aku bisa ngerasain untuk nonton konser dengan konsep duduk. Ternyata, nah di situ mereka akan belajar nanti, oh ternyata enak berdiri juga, atau oh ternyata memang benar-benar enak duduk nih. Nanti akan di situ akan menjadi poin kalian akan jadi tim apa untuk kedepannya. Jadi kalau si next kita mau bikin event, oh aku harus datang lagi karena ini memang benar-benar bikin enak kita.
2: Ini termasuk trial and error juga nggak sih Kak? Termasuk riset ke Rahmat juga?
3: Iya, aku juga beberapa kali datang kita ya sih ke salah satu event besar di luar kota sana. Ternyata kalau aku sih memang karena aku nggak bilang juga aku tua ya maksudnya, tapi ternyata memang ada poin tertentu, salah satunya adalah nih ya yang harus dirasakan adalah nonton sambil nyemil sesantai itu. Itu yang aku dapatin ketika aku nonton konser duduk. Kalau berdiri itu kan sorry ya, karena aku juga sering nonton konser di beberapa kota besar ataupun di Kalimantan Selatan. Kalau sangat nggak tahu ya, sangat jarang banget orang sambil berdiri itu sambil minum. Kalau yang seingat aku sih biasanya mereka harus ke
2: pinggir ya,
3: area F&B dulu, tenan, mereka habis makan minum di sana baru balik ke area konser. Nah bedanya kalau ini kan kalian tinggal duduk, ya udah kita sambil nyemil, entah itu makanan berat, makanan ringan, dan itu seperti kita di bioskop.
2: Intinya tuh duduk santai aja gitu.
3: Benar, ya. Jadi ya benar-benar kapan kita harus diajak si artis tangan ke atas baru kita ke atas, kalau enggak ya kita menikmati.
2: Gitu. Intinya enggak riweh gitu.
3: Bener.
2: Ya.
3: Benar. Aku udah ngerasain, enggak tahu kalau teman-teman kalau memang pernah hadir ke salah satu event besar di kota Jakarta itu benar-benar yang seru banget.
2: Ngerti. Tapi posisinya memang kalau berdiri tuh kita, kalau aku pribadi Kak, pada saat konser ke festival berdiri gitu, jujur agak malas makan.
3: Iya,
2: karena
3: jadinya kan.
2: Pertama agak sesak, kedua enggak enak aja gitu.
3: Iya, karena nanti suasananya takutnya kita lagi have fun atau kita lagi minum
2: kesenggol orang,
3: masuk hidung deh. Ya kan?
2: Mending kalau ke hidung kita, maksudnya takut tumpah ke mata. Ke mata, betul.
3: Sama ini apa namanya? Kondisi-kondisi yang seperti itu kan terkadang jadi perdebatan. Yang tadi Arini bilang ketumpah itu sering banget terjadi.
2: Betul.
3: Ada makan saus, telur gulung di depan baju putih, kena tuh cipratannya. Kan gak enak, tapi kalau duduk kan kita bisa, Mbak mau telur gak? Atau sebaliknya,
2: betul,
3: Mas
2: betul, nah,
3: saling
2: betul.
3: Inilah sharing di sekitaran.
2: Ngerti. Oh paham banget. Jadi kayak emang lebih dari segi interaksi menurut aku ke orang-orang yang baru kita kenal juga kayaknya lebih nyaman duduk ya.
3: Benar.
2: Lebih kayak nengok-nengoknya tuh gak yang desak-desakan. Aku sih yang paling note adalah kayaknya akan sedikit minim desak-desakannya. Walaupun ya, duduk tuh beda desak-desakannya duduk sama desak-desakannya berdiri.
3: Nanti tetap kita kasih garis kok.
2: Space-space gitu ya.
3: Kayak misalkan kamu harus startnya di mana aja gitu.
2: Supaya enggak sembarangan ya kayak. Betul. Wah, enak sekali. Berarti kita udah tahu spot-spotnya. Oh, yang kosong sebelah sini enggak melewati batasnya punya orang
3: udah
2: lain.
3: Udah ini kayak sorry ya, kayak istilahnya kalau kamu lagi sholat id di lapangan besar.
2: Nah, sudah
3: kayak
2: ada gitu, batas-batasnya gitu ya. Ini tuh suatu pengalaman yang baru banget ya untuk semua orang, which is dari mendengarkannya pun ini baru juga gitu. Belum, maksudnya dari Karmat udah pernah merasakan, tapi kan ini acaranya Karmat sendiri gitu. Jadi Karmat juga akan first experience juga untuk acara sendiri gitu. Itu semuanya gitu kan, dan lain-lain. Tapi menurut Karmat yang bakal di note banget nih untuk teman-teman yang mungkin tadi kan juga jangan berdiri, jangan membawa tripod gitu dan lain-lain. Apa sih lagi yang menurut Karamat perlu di note banget nih sama teman-teman gitu yang lain yang datang nanti di mendengarkan?
3: Sebenarnya bukan hanya mendengarkan ya di MP3 Fest.
2: Untuk semua event
3: sebenarnya adalah menjaga, apa sih, menjaga di era sekarang itu gimana caranya kamu tuh datang sama-sama niatnya buat nonton konser kan. Gimana caranya ketika kamu duduk, kalau memang di depan kamu bikin risih, ya diajak ngobrol aja, tapi minimal kita menjaga kondisi sama-sama nyaman. Itu yang sebenarnya diharapkan setiap kita konser. Aku juga kalau konser kemana kedatang-datang gitu, kadang-kadang aku juga memilih untuk tidak mendekati area kalau memang aku udah tahu ini kondisinya kayaknya
2: crowded gitu.
3: Crowded, dan terus juga enggak, bukan suasana kita banget gitu. Jadi kita sebenarnya yang menentukan gitu. Tapi kalau aku sih berharapnya satu hari ini, kita berharapnya udah tektokan sih dengan beberapa artis mereka itu, semoga mereka mau turun untuk ke bawah.
2: Wah, menarik ya. Asal ini akan terjadi teman Pro 2 jika kalian tertib dan aman.
3: Nah, kita takutnya ketika mereka turun malah berdiri semuanya.
2: Atau bukan berdiri, maksudnya kayak takutnya lebih mendekat. Jadi mungkin kalau kalian pengen melihat mereka lebih dekat, berarti berikan privasi yang baik untuk mereka gitu.
3: Karena memang tinggi panggungnya juga cuma 1 meter.
2: Selamat menikmati aja sih menurut aku, kayak nikmatin aja karena ini sudah disediakan. Sebenarnya ini ada jarak yang cukup dekat untuk konser ini gitu ya. Jadi ketika mereka mungkin ternyata bisa turun, berarti kalian yang harus menjaga supaya ini tetap kondusif. Begitu ya, Kak?
3: Benar.
2: Kenyamanannya di tangan kita sendiri.
3: Iya, kita yang menentukan.
2: Kita yang menentukan, teman Pro 2. Tapi sekali lagi, Kak, ini masih open kan ya buat penjualan tiket?
3: Oh, masih dong.
2: Masih. Ini masih reguler atau
3: ini udah terakhir? Kita tidak ada OTS nanti.
2: Sama sekali.
3: Sama sekali. Jadi kalau ini udah sold out, kita tidak buka.
2: Oke, yang kemarin, yang sekarang nih, yang ready yang udah berapa, Kak? Yang tipe apa dan berapa?
3: Ini reguler. Untuk VIP-nya di angka 500.000.
2: Oke.
3: Okay. Terus untuk festivalnya berapa Mas Albi?
1: 350.
3: Okay, okay. Dan kita tidak ada OTS.
2: Jadi sudah bisa dipastikan
3: dan itu, kita tidak ada penukaran tiket. Jadi nanti datang scan dapat tiket langsung.
2: Oke.
3: Okay. Oke, okay, jadi kalau merasa kamu VIP, kamu nanti ada di gate area VIP. Yang merasa di festival nanti akan ada di festival.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau teman-teman tanya nih semuanya, kita tidak ada penukaran tiket. Jadi kita hari
2: langsung semua hari ya.
3: Nah, di depan nanti scan. Kalau tanya kan nanti lama, tidak kok, tidak lama. Karena kita tim scan beda, tim tiket beda, dan tim body check-in juga beda. Kita satu flow itu biasanya body check-innya ada 4.
2: Oke, okay, jadi diusahakan supaya gerak cepat gitu ya,
3: di
2: aman.
3: Di volume ketiga kemarin totalnya ada kurang lebih 50.000 yang masuk ya.
2: Tapi mungkin ini ya mengingat kekhawatiran mungkin takutnya harusnya, aku sotoy aja sih ya teman Pro 2, tapi harusnya jam open gate itu tidak akan langsung dimulai yang benar-benar gimana-gimana. Jadi ada waktu masing-masingnya untuk ngantri dulu.
3: Bener.
2: Jangan takut, biasanya kan mereka tuh takut, Kak, karena terlalu padat di depan, takut ketinggalan di dalam.
3: Enggak.
2: Pasti diusahakan dari teman-teman space team atau mendengarkan, kalau maksudnya kemungkinan besar kalau kalian emang tepat waktu, harusnya aman ya, Kak ya.
3: Benar.
2: Oke.
3: Dan lapangan udah tahu kan?
2: Iya, tadi kemarin aku sih baru tahu ya teman Pro 2. Ini bukan yang sama untuk MP3 Fest ya.
3: Bukan, agak di samping.
2: Tapi harusnya nanti, walaupun enggak tahu pun nanti diarahin juga kan ya, Kak?
3: Oh, iya.
2: Ya, jadi masih aman maksudnya. Bener. Gitu. Jadi kalian nanti standby aja. Aku enggak tahu, Kak, kalau area menuju jalan utamanya tetap di amanah.
3: Tetap.
2: Tapi kalau area utamanya nanti mungkin berbeda sama kita.
3: Belok ke kanan.
2: Belok ke kanan. Tapi kalau MP3-nya harusnya masih tetap, nanti enggak tahu, lihat nanti.
3: Oh, tetap di sana.
2: Oh, tetap di sana. Oke. Tapi kalau yang tanya, ada yang tanya ke kita tanggal berapa? Makanya nonton mendengarkan, katanya di spill di situ ya, Kak ya?
3: Iya, benar banget. Jadi nanti hari ini kita bakal announce di hari itu. Kapan MP3 pasangan.
2: Kenapa enggak bulan Juni lagi? Nah, mungkin nanti di spill juga di sana. Intinya sih mendengarkan dulu, nanti langsung tetap lanjut MP3 Fest.
3: Bener.
2: Jadi ditunggu aja.
3: Tapi siapa tahu mendengarkannya ada 2 kali kan.
2: ada dua volume ya teman Prodo di tahun yang sama ya.
3: Iya.
2: Karena mungkin jaraknya masih lama, masih dekat. Nah, kita enggak tahu teman
3: Prodo. Masih santai.
2: Aku jujur aku enggak tahu ya. Nono Ordal ya teman Prodo. Enggak tahu. Aku udah dituduh Ordal, Kak. Pasti Kakak menyembunyikan katanya.
3: Oh, tidak.
2: Tidak, aku enggak tahu, guys. Jadi aku juga penasaran sebenarnya kapan. Kak Rahmat bilang kayak gitu. Nah, siapa tahu ada tiba-tiba mendengarkan
3: iya.
2: Volume 2 yang di tahun 2026 ya, Kak ya. Bener. Jadi kita tunggu saja nanti. Kak Rahmat, thank you.
3: Thank you.
2: Thank you sekali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan sama Pro 2 ke teman-teman boleh ke Instagramnya Petrifest. Kalau tidak terbalas boleh kita bantu DM kita, nanti kita bantu tanyakan ke panitia. Aman ya, Kak ya?
3: Siap.
2: Yang thank penting you, ya. Pertanyaannya waras dan aman ya teman Pro 2. Untuk VIP nanti sepertinya di story aja supaya lebih enak space-nya, enggak apa-apa. Bener. Ya, Kak ya. Jadi enak, nanti sudah dibilang juga sama Kak Rahmat bakalan ada, dan ini VIP ya. Ini berarti lebih eksklusif giveaway-nya teman Pro 2. Jadi biar kalian lebih jelas melihat muka Tulus, melihat muka Nadib dan Muhammad Halini ya teman Pro 2. Kak Rahmat sehat-sehat.
3: Thank you,
2: sampai Aris, acara sehat. Karena setelah dari hari ini sampai nanti seterusnya akan padat sekali. Tim-tim di belakang ini juga akan sibuk sekali ya teman Pro 2. Sampai bertemu di mendengarkan MP3 Fest. Bye-bye.

di Prodo Banyar Masin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi siaran kita bareng mendengarkan MP3 Fest. Bahkan ada tiga teman-teman Prodo giveaway tiket VIP mendengarkan. Bayangin VIP loh dikasihnya teman Prodo. Apa gak mantep tuh teman Prodo? Ini ada Kak Bahrum juga yang request lagunya. Ini tadi BTW ada Lara request lagunya Tata Janeta dengan berapa kali kita akan salah. Lara request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Terus Kak Bahrum request lagu Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Langsung aja kuat sebutnya di 08151420, Instagram at @radianskorprodobanyarmasin. Dan juga boleh banget teman Prodo requestnya itu ke langsung di, aku mau bilang tadi apa, oh di live chat dan juga di TikTok. Aku udah live ya, ini langsung aja aku puterin Tata Janeta dan juga Pamungkas.

kami hormasin teman terbaik kamu. Langsung ke request berikutnya, ada Novita yang request lagunya Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Sama tadi beberapa fansnya Sabrina Leonor yang request lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Ini udah mau full ya teman Pro 2, jadi kalau gak sempet aku minta maaf ya.

RI Pro Mikir Mesin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini masih barengan sama aku ya, teman Pro 2 di malam sore hari ini. Kebiasaan sih requestnya malam teman Pro 2 ya. Ini langsung aja request dari fansnya Sabrina Leandro, seperti yang udah aku bilang tadi, ada Sabrina dengan Astagfirullahaladzim, ini harusnya dikasih request, ini aku gak bacain lagi. Ya udah langsung aja aku puterin Sabrina Leandro dan juga Salma sekalian dengan Hachu tadi di request sama Jarang Mikir. So check this out.

masing-masing teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya. Ada Alina. Alina request gak Alina? Request gak? Maksudnya masih ada gak? Dia request lagunya Change dengan Lama-Lama Gila. Terus juga tadi ada beberapa fansnya Nabila. Banyak banget, ada berapa tadi? 3 atau 4 gitu ya, request lagunya Cegil. Udah langsung aku siapin nih teman Pro 2. So, kecuali lagi terus ya di Pro Banyarmasin, teman terbaik kamu.

informasi teman terbaik kamu, teman Produa nih. Kita ke request berikutnya ya. Ada tadi ada teman-teman fansnya Samuel yang request lagunya Samuel Cipta dari Jagat Rasa. Terus juga ada Julia request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk ya, teman Produa. Ini aku mau ngingetin kalau request sudah full, jadi mohon banget ya untuk bersabar karena ini ujian. Nanti malam sama penyiar berikutnya, sama Edo ya.

terbaik kamu teman pro 2. Langsung flashback semuanya ya teman pro 2 sama lagu ini. Tapi ya udahlah enggak apa-apa teman pro 2, flashback itu enggak apa-apa. Asal jangan terlalu larut aja ya. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Julia yang request lagunya Remuk NJK Faro dan juga ada Rian yang request lagunya Tulus dengan Monochrome. Check this out. Udah enggak bisa request ya. Close. So enjoy this song aja ya teman pro 2 sampai jam 6 nanti. Oke? Okay?

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Bro, masih teman terbaik kamu, teman Prodewa. Kita langsung ke request terakhir ya, teman Prodewa, di sore hari ini. Requestan dari Maya, request lagunya Roni dengan Dengarlah Cinta. Terus juga ada Kakak Lestari di WhatsApp tadi yang request lagunya Enau dan juga Lestari dengan Sesi Potret. Terima kasih ya sudah request. Maaf yang belum sempat, maaf yang lagunya gak ada. Nanti ketemu sama Edo di malam hari itu ya, request nanti sama dia. Oke, dia pasti akan memutarkan yang terbaik untuk kamu, jadi captioning di Prodewa Nyermasin, teman terbaik kamu.

0: 2. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Hari berapa informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 6 ya. Saatnya Rama Senja nemenin kamu, teman Pro 2. Pokoknya kamu stay tuning aja terus di Pro 2 informasi, karena banyak banget informasi-informasi menjelang azan maghrib nanti juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Sore ceria.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sore ceria.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Sore ceria. Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Dari Pro2FM, teman terbaik kamu, thank you banget yang udah stay tune teman Pro2FM. Selain ini bakal ada Edo yang bakal nemenin kamu di rangkaian jaga malam Se-Kitchen yang di Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

di Brad FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng Edo dikomenin untuk edisi malam hari ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat walafiat, baik dan juga tenang. Yang penting itu apa? Malam-malam kayak gini jam-jamnya rawan ya. Yang penting apa? Tenang malam ini teman Pro 2. Apalagi ini malam Jumat kan. Jadi bisa memperbanyak ibadah biar lebih berkah besoknya. Dan juga ditemani bareng sama Pro 2 FM untuk bahas beberapa hal menarik dan juga yang lagi ngetren di Pro 2 Komenin. Tapi aku bakal spill setelah yang satu ini ya. Dan juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Karena harus tenang dan juga harus bahagia. Kita dengerin dulu dari Yura Yunita.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu, Tamu Prado, dan masih bareng Edo di Prado FM untuk Prado Komenin edisi malam hari ini. Kita bahas seputar survei yang menyatakan ada 92% warga Indonesia belum pernah pergi ke luar negeri, ternyata teman-teman. Apakah kamu salah satunya? Kayaknya kalau dari dari diagram pendengar kita, kayaknya semua yang dengar termasuk dari 92% ini, karena persentasenya lumayan tinggi ya. Jadi ada kisaran hanya 8% dari warga Indonesia yang udah pernah pergi ke luar negeri. Tapi menurut kamu gimana nih teman-teman? Apakah pergi ke luar negeri itu adalah sebuah kebutuhan atau keharusan, atau wishlist yang kayaknya harus ada di catatan mimpi kita? Kalau memang benar dan iya, coba share dong kenapa kamu perlu ke luar negeri kira-kira.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio. Iya, seperti yang aku kabarin sebelumnya ya teman-teman, dari survei global terbaru oleh Pew Research Center, 92% warga Indonesia, ingat 92% warga Indonesia, ini belum pernah bepergian ke luar negeri. Dan penelitian yang melibatkan lebih dari 30 ribu peserta dari 24 negara ini menyoroti perbedaan yang mencolok nih dalam akses ke perjalanan internasional di seluruh dunia. Di banyak negara maju, bepergian ke luar negeri adalah bagian umum dari kehidupan ya. Dengan banyak orang yang udah mengunjungi berbagai negara, sebaliknya bagi banyak warga Indonesia, perjalanan internasional tetap jadi aspirasi yang jauh karena hambatan ekonomi, geografis, dan struktural lah ya. Nah, temuan ini mengingatkan kita bahwa mobilitas global masih merupakan hak istimewa dan bukan kesempatan yang universal ya, teman-teman Pradua. Ada juga dari @wanda_fp, alhamdulillah di umur segini udah bisa keliling dunia katanya berkat Google Maps. Mantap sekali ya. Terima kasih Google Maps. Maksudnya apa nih Google Maps membiayai atau kamu yang menjelajah Google Maps nih dengan cara global ya teman-teman Pradua. Ada juga dari @FajarAndik, ke Bekasi udah, tinggal ke Tokyo belum? Waduh, Bekasi mah masih dalam negeri mas ya. Ada juga dari ARGNRN, gak apa-apa yang penting gue pernah ke Depok cuy. Waduh, Depok masih dalam negeri mas ya. Bukan luar planet atau luar bumi gitu mungkin dianggapnya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time in Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prode FM, teman terbaik kamu, tahun Prode 2. Masih ngobrolin seputar 92% warga Indonesia yang kabarnya sih dari data dan riset ya, belum pernah pergi ke luar negeri. Dan mungkin salah satunya kamu yang lagi dengerin nih teman-teman, yang lagi bersantai, main HP, dan dengerin Prode 2 FM untuk merencanakan kepergian kamu ke luar negeri di tahun depan ya, semoga mimpi dan cita-citanya tercapai dalam Prode 2. Dari Ed Sir Tokoh nih yang bilang, gak kepikiran lagi dah, mahal. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman sama nih kayak yang dibilang Sir Tokoh ya dalam Prode 2. Terus ada juga dari Ed Ain Sastra, saya kuliah di kampus luar negeri alias swasta. Ya, kampus bukan negeri mungkin lebih tepatnya ya. Bukan luar negeri ya teman-teman. Terus ada dari M. Nidilah, dan saya salah satu dari 92% itu, bangga teman Prode 2. Dan juga mungkin buat teman Prode 2 yang udah punya rencana gitu ke luar negeri, ya naikkanlah ya peringkat orang-orang yang udah pernah ke luar negeri nih dari 92% yang didata teman Prode 2, entah apapun itu. Tapi kalau misalkan kamu punya rencana kira-kira nih ke luar negerinya, kebutuhan apa kemauan, terus juga kira-kira ada rencana apa nih kalau emang benar-benar pengen ke luar negeri, jalan-jalan kah? Keliling dunia mungkin, waduh itu adalah cita-cita yang mahal sih sekarang ya teman Prode 2 ya. Gimana menurut kamu?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Intermezzo.
3: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
3: Mantap. Sebulannya berapa?
4: 30 hari.
2: Intermezzo.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Tapi Joseph Up My Favorite One juga ya, dari Charlie Puth nomor 2 di album terbarunya Whatever's Clevers. Tapi kita ngobrolin album terbaru Charlie Puth, kita ngobrolin seputar 92% warga Indonesia yang kabarnya belum pernah pergi ke luar negeri. Itu tinggi juga, banyak banget ya. Jadi 8% aja nih yang udah pernah nih. Yang umroh haji gak kehitung nih guys. Lanjut ada dari Atrio Garlio. Gue aja kalau bukan karena gratisan dari brand kayaknya belum. Yes, yes, yes. Oke deh brand. Lanjut ya, ada Atmas.gian. Alhamdulillah udah pernah walaupun cuman ke Depok sama Bekasi. Itu luar planet mas, bukan luar negara ya teman-teman. Ada juga dari, kan kenapa banyak yang sharing ke Depok ya, kayak di luar galaksi ya teman-teman ya. Dari mana ya? Kita pilih yang aman deh komentarnya teman-teman. Ada dari Ed Suci Nurap, keluar Jawa aja belum pernah. Waduh, kamu ada yang nih di Banjarmasin nih, di Kalimantan. Udah ada yang pernah keluar Kalimantan nih belum? Kayaknya banyak, udah banyak. Keluar Jawa juga banyak ya tanggal 2. Tapi kalau keluar negeri nih, kenapa ya? Kalau di Indonesia mungkin itu salah satu privilege lah ya teman-teman ya, kalau bisa keluar negeri ya. Bisa ya, belum berarti jalan-jalan. Bisa itu kan bisa jadi kayak mungkin mengenyam pendidikan, perkuliahan, atau juga ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan memang ingin ataupun juga suka, bahkan suka itu berarti udah sering ya keluar negeri. Kayaknya jarang pakai banget deh buat tanggung berdua yang masuk ke 8% sisa dari 92% tadi ya, untuk warga Indonesia yang belum pernah pergi ke luar negeri. Tapi itu dia teman-teman Prodio untuk Prodio Komedi edisi malam hari ini. Doa terbaik lah, doa yang banyak ya. Semoga teman-teman juga diberikan kesempatan yang belum pernah ke luar negeri. Aku pun juga belum pernah sih ya teman-teman. Jadi doa terbaik, siapa tahu nanti ada rezekinya, entah buat kerjaan atau mungkin untuk keperluan lain. Yang penting pernah dulu lah ya buat luar negeri nih tahun Pradua, untuk cari pengalaman lah. Kita nih karena selain bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pradua RI Banjarmasin, Pradua RI Jakarta maksudnya ya, di jam 8 malam kamu di Pradua FM.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
6: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: 2. Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id, yaitu KBRN Banjarmasin. Pertandingan cabang olahraga atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar tingkat kota Banjarmasin digelar di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026. Puluhan peserta yang merupakan siswa-siswi dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin saling berlomba untuk meraih juara pada cabang olahraga atletik. Mereka bertanding pada 2 nomor yang dilombakan, yaitu Kanggas Escape dan Formula One. Para peserta saling beradu menunjukkan seluruh kemampuan dan bakat untuk menuntaskan rintangan dari kedua nomor yang dilombakan di cabang olahraga atletik. Info Pro 2. Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarbaru. Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sekolah lapang alat dan mesin pertanian bertempat di lahan BP Jaya Bersama Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badau, Kabupaten Baritokuala, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema pelatihan praktis penggunaan drone pertanian ini diikuti oleh Brigade Pangan, Penyuluh Pertanian, serta petugas Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rantau Badau. Sekolah lapang tersebut juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung produktivitas usaha tani.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id, YouTube KBRN Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat. Pelaksanaan kali ini berlangsung di Desa Pupuyuan, Kecamatan Lampihong pada Kamis 4 Juni 2026. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi oleh ibu rumah tangga telah memadati lokasi untuk berburu berbagai kebutuhan bahan pokok. Mereka tampak antusias mengantri demi mendapatkan komoditas harian dengan harga yang jauh lebih miring dibanding harga pasaran. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Sekarang saatnya kita ikuti untuk Music Live Chat edisi kali ini bersama Alex Handi L yang disiarkan langsung dari Prado 2 RRI Jakarta.
1: Halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa.
1: Ya. Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi.

0: Payakumbu.
1: Iya.
0: Wah, Payakumbu. Itu yang Padang itu. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Ya tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi spesial nggak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja.
0: gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau tidak masuk SMP.
0: Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua. Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian. Ya,
1: sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Buat kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya. Kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahliannya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya,
1: punya modal, ya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual,
1: kan? Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi. Ya, gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full band
1: dengan
0: lah, ya
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget di pengalaman rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batas usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis itu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah nih disukai orang?
0: Ya
1: itu aja sih.
0: Benar sih. Itu

0: Kekhawatirannya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yep.
0: Takut lagi disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Lagi. Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman berdua ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: MLC Music Live C dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik di berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, kata ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, "Ku kan mengikhlaskan semua," katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja, berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujung.
1: Gitu kan. Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti.
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama,
1: karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na-na-na-na-na-na-na-na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke depan ke belakang.
0: Belakang.
1: Pikirin. Oh iya ya karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat situ.
0: Akhirnya, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak? Ingat ya?
1: Nggak apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Iya. Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, ah coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay, buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga lanjut apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan di top ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah enggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar. Ya
1: kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semangku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih.
0: Okay.
1: Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti dengarnya sendiri gitu
1: yang
0: kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya. Tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya. Belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja. Gas aja gitu kan.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijaunya baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya.
0: Okay.
1: Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan. Dark banget ya. Bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan.
1: Iya. Nah, udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar. Ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan.
1: Oh, ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandria.
1: Yeah.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas. Mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin. Semampuku. Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih tadi.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk, sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini bisa di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua Teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alisandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alisande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul, ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat Teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Eh, pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Kito.
1: Di Brother FM, teman-teman baik, teman-teman Predua. Dan sekarang bareng Edo di Community Talk edisi malam hari ini. Lepas kita dengan klub bola terakhir ya yang menyambangi Predua FM, sekarang kita kedatangan komunitas dari pecinta klub bola juga. Salah satunya teman-teman Predua dari Blaugrana Banua, untuk mengenal dekat Indo Barca, Banjarmasin dan juga Spirit Barca. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, tes. Aman?
2: Aman.
1: Oke, ini kita mungkin kenalan nama sama status di komunitas dulu lah ya. Dari Bang Yodi, boleh silakan.
3: Halo, namaku Yodi, saat ini menjadi anggota Indo Barca Banjarmasin secara resmi dari 2023.
1: Ya,
3: tapi kalau join di Indo Barca Banjarmasinnya itu sebenarnya sudah dari 2011, cuma belum membershipnya aja.
1: Oke, okay. Kita bilangnya membership berarti ya?
3: Ya, betul.
1: Oke, lanjut boleh Bang Iqbal.
2: Oke, nama aku Iqbal. Kebetulan sekarang lagi menjabat sebagai sekretaris chapter Indo Barca Banjarmasin. Sama kayak Mas udah member juga, membership dari 2023, kebetulan barengan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau di Indo Barca Banjarmasin juga dari 2011.
1: Dari 2011. Kalau Bang Yodi dari 2011 juga.
3: 2011 juga.
1: Oke. Okay. Lanjut Bang Iki.
4: Dari join Indo Barca tahun 2020. Baru membership 2023.
1: Oke. Okay. Tapi yang barengan Bang Iqbal sama Bang Yodi ya untuk masuknya ya. Oke, okay. Kita ngobrol bareng seputar komunitas pecinta klub bola nih teman-teman. Salah satunya malam hari ini adalah Barca ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, dan teman-temanku juga banyak nih Bang ya. juga mungkin belum membership gitu ya, tapi juga pengen ikut bergabung ke komunitas. Nanti kita bahas lebih banyak lah terkait joinnya dan lain-lain. Nah mungkin bisa cerita dikit nih, mungkin Bang Iqbal, Bang Iki atau Bang Yodi, terkait awal adanya komunitas ini khususnya untuk di Banjarmasin nih. Silahkan mungkin siapa yang bisa.
2: Oke. Okay. Okay. Untuk Indo Barca Banjarmasin sendiri itu sudah ada sejak 4 April 2011.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sudah
1: satu dekade lebih ya.
2: Lebih. Berapa? Jadi 13 tahun.
1: Ya, 15 tahun.
2: 15 tahun. Nah. Okay. Tapi untuk Indo Barca-nya sendiri itu sudah berdiri sejak 23 Mei 2009. Okay. Jadi kebetulan baru anniversary yang ke-17 tanggal 23 Mei kemarin.
1: Oh, yang ke-17 teman-teman. Yeah, oke, okay. Ini berarti sudah jalan 15 tahun untuk yang di Banjarmasin. Mm-hmm. Kalau misalkan dari daerahnya sini Bang, ini kan dari namanya belakangnya Banjarmasin ya?
2: Yes,
1: apakah betul. Di Kalsel itu ada di beberapa daerah lainnya juga untuk Indo Barca sendiri?
2: Untuk sekarang kebetulan yang aktif itu ada di Banjarbaru, Banjarmasin, sama di Barabai.
1: Barabai?
2: Ya.
1: Okay,
2: jadi okay. Untuk sekarang yang aktif.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau di Indo Barca itu dia cukup ketat sih sebenarnya masalah chapter area ini. Jadi ada beberapa yang area kalau nggak aktif dia akan dinonaktifkan bahasanya.
1: Ah, okay,
2: jadi okay, kalau yeah. Yang nonaktif itu sebenarnya ada Plehari, ada Martapura, ada Tanjung, ada okay. Batu Licin.
1: Okay.
2: Itu yang sekarang statusnya nonaktif. Jadi okay. Untuk sekarang, yang aktif itu Batu Licin.
1: Batu Licin ya?
4: Buntang.
2: Yang di Kalsel.
1: Yang di Kalsel.
2: Itu Batu Licin, Banjarmasin sama Banjarbaru yang sekarang aktif.
1: Jaraknya jauh juga langsung ke Batu Licin, Bang ya?
2: Iya,
1: mungkin teman-teman yang lain ngikut ke Banjarmasin, Banjarbaru gitu ya. Untuk membershipnya nih teman-teman. Tapi layaknya Banjarmasin, Banjarbaru, Batu Licin, berarti daerah lain pun juga banyak ya Indo Barca lainnya nih.
2: Iya, betul.
1: Yang terpusat tadi di Jakarta gitu.
2: Dan Indo Barca sendiri pun dia dibagi lagi regionalnya, Mas.
1: Oh gitu.
2: Kalau okay. Kita itu namanya masuk ke Borneo Enggang.
1: Jadi Borneo Enggang, okay.
2: Masuk Kalsel, Kalteng, okay. Sama
4: Kalbar.
1: Oke. Okay.
2: Borneo okay. Enggang. Terus ada lagi yang kalau Balikpapan dan teman-temannya itu namanya
4: Muntang.
2: Bukan, nomor regional. Adalah. Tapi
1: ada nama regional
2: ada lagi nama regionalnya.
1: Oh, tadi yang regional Borneo Enggang ya?
2: Mm-hmm.
1: Itu tadi Banjarmasin.
2: Kalsel,
1: Kalsel,
2: Kalteng sama Kalbar.
1: Oh, langsung ini ya, cakupan provinsi ya.
2: Iya,
1: Kalsel, provinsi. Kalteng dan juga Kalbar.
2: Iya.
1: Oke, berarti tadi regional itu dibawahi oleh chapter-chapter tadi Bang ya.
2: Betul.
1: Oke, berarti kita bilangnya tuh chapter Banjarmasin ya.
2: Chapter Banjarmasin.
1: Oke. Nah, kalau dari terbentuknya sendiri Bang, berarti kan terdahulu yang di Jakarta ya 2009 ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, apa yang menginisiasi jadi setelah 3 tahun kan ya?
2: Mm-hmm.
1: 2 tahun atau 3 tahun, pusat berdiri, muncullah Indobarca di Banjarmasin nih. Ada cerita apa kira-kira?
2: Ya jadi sebenarnya awalnya itu mungkin agak jauh dulu ceritanya. Hmm. Mungkin dari Indobarca itu sendiri awalnya itu terbentuk dari sebenarnya dari Jogja, Mas.
1: Oh, Jogja. Hmm. Oke.
2: Okay. Oke, pertemanan antara orang-orang yang suka Barca, Jakarta dan Jogja.
1: Hmm.
2: Jadi mereka berembuk bikin grup Facebook.
1: Hmm.
2: Akhirnya mereka bikin. Nah,
1: pasangannya agak kurang identik Jakarta Jogja ya.
2: Iya, Jakarta Jogja. Agak seru lah. Mungkin sebenarnya rata-rata mungkin kiblatnya arahnya dari Jogja karena rata-rata fans club itu awal dari Jogja sebenarnya, Mas.
1: Oh, okay.
2: Kebanyakan.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Barca yang saya tahu, Barca Madrid itu rata-rata dari Jogja. Mungkin okay. Budaya bolanya lebih hidup duluan lah.
1: Hmm.
2: Jadi intinya dari Jogja, Jakarta mereka bikin grup Facebook, makin rame di daerah Jawa, lalu mulai mencari-cari ya, mencari-cari komunitas yang ada di area-area.
1: Hmm-hmm.
2: Salah satunya yang ada di Banjarmasin. Mungkin
1: okay.
2: Dari Banjarmasin tuh mereka manggilin satu-satu sih sebenarnya.
1: Hmm.
2: Ngumpulin, udah terkumpul, baru bikin grup Facebook.
1: Oke.
2: Okay. Inisiasinya tetap dari sana. Lalu di sini jalan. Ketika dirasa sudah siap, lalu dibentuklah Indobarca Banjarmasin.
1: Di 2011. Oke. Okay. Tapi memang tahun-tahun 2010 sama belasan ini mungkin lagi naik-naiknya komunitas bola ya Bang ya?
2: Iya betul, animonya sangat besar sekali.
1: Kemarin terakhir juga, komunitas bola terakhir pun juga di 2010-2011 Bang. Hmm.
2: Jadi, kalau nggak salah itu Madrid tuh, karena kan rival jadi cukup tahu ya.
1: Iya.
2: 2011 juga, dan kalau nggak salah itu dari Jogja juga awalnya.
1: Oh, oke.
2: Okay.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi di Banjarmasin jatuhnya selalu nyusul ya Bang ya?
2: Hmm.
1: Untuk komunitas-komunitasnya tadi kata Bang Iqbal juga, wah menarik nih, kok juga baru tahu ternyata beberapa komunitas pecinta tuh memang lahirnya tuh dari entah kenapa ya, Jogja ya Bang ya?
2: Ya mungkin budaya supporternya lebih
1: bagus. Budaya supporternya. Oke, kita bakal ngobrol lebih lanjut ya setelah ini. Kita rehat dulu teman-teman. Gak kerasa udah berapa menit nih? Udah 7 menit. Yang pengen tanya-tanya mungkin atau teman-teman dari Indobarca Banjarmasin juga yang ngobrolin seputar Spirit Barca bisa ikut bergabung ya di live YouTube kita di RI Pro 2 Banjarmasin. Salam juga nih teman-teman. Ada beberapa tadi ada yang tanya ya. Oke, ada pertanyaan nanti bakal kita sampaikan juga ya untuk komunitas. Siapa tahu pertanyaan ini juga mewakili teman-teman. Tapi setelah yang satu ini tolong Pro 2 di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Masih bareng teman-teman dari Indo Barsa Banjarmasin. Ini ada Blaugrana. Kalau Blaugrana Banua itu sebutan untuk apa nih Bang Iqbal atau Bang Yodi? Bang Iki.
1: Kalau Blaugrana itu sebenarnya arti dari warna merah sama birunya dari Barcelona. Itu
0: gitu.
1: Arti dari Blaugrana.
0: Oke. Okay. Ada makna apa itu untuk biru dan merahnya?
1: Untuk maknanya kalau nggak salah, kalau masih ingat warna birunya
2: lebih ke
1: itu lebih
0: ke jersinya ya,
1: apa okay. royal
0: oh, yeah.
1: royalty apa gitu yang dari orang-orang Spanyol sana sebutnya.
0: Oke okay, oke okay, nah,
1: terus okay. kalau warna merahnya aku
0: kurang budayanya orang ya. Sana lah di Barca ya teman-temannya. Oke okay, gitu. Dan Indobarca Banjarmasin sendiri ini salah satu yang sampai sekarang tuh masih aktif Bang ya, walaupun tadi kita sempat ngobrol di offer sempat nonaktif pas di kala COVID ya teman-teman. Tapi emang banyak yang non aktif nggak sih ketika COVID itu?
3: Memang selain karena COVID ya keterbatasan acara keluar.
0: Event tuh nggak ada kayaknya ya, event di COVID
3: udah
0: ya.
3: Udah nggak ada, nobar nggak ada dan rata-rata.
0: Isi dompet juga nggak ada.
3: Barsanya pun kan
1: nggak main juga.
0: Iya.
3: Nggak main juga. Jadi kebanyakan fans club juga non aktif. Jadi untuk Indo Barsa Banjarmasin sendiri itu kita baru aktif lagi sebenarnya baru 1 tahun terakhir, 2025 kebetulan baru aktif kembali, kebanyakan member-member baru dan juga kepengurusan baru.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya masih fresh lah.
0: Oke. Okay,
3: kita kita kembalikan lagi semangat Blaugrananya di Banjarmasin.
0: Oke. Okay. Terakhir pertandingan Barca kapan bang?
3: Terakhir El Clasico
0: lawan El Clasico
3: Real Madrid yang nobar ya, yang nobar itu kita terakhir di El Clasico La Liga versus Real Madrid. Yang alhamdulillah Barcelona menang. Dan juga sekaligus mengangkat Real. Juara liga ke berapa Bang Yodi?
1: 29
3: La Liga. 29. Ya. Jadi kita sambil selebrasi sambil nobar sambil selebrasi lah.
0: Ya. Ya, kayaknya sejahtera deh fans-fansnya Barca ya, sering menang terus gitu. Ya,
3: alhamdulillah
1: lagi plus senyum.
0: Ya, tapi sempat mengalami masa-masa keluar gua gitu enggak, Bang? Untuk Barca sendiri.
3: Mungkin Mas Yodi yang masa-masa kelam itu.
0: Kayak gimana Bang Yodi?
1: Kayaknya waktu dari 2020 sampai 2022 ya, waktu di mana pada saat juara La Liga terakhir itu di 2019. Kemudian mungkin karena banyaknya polemik pergantian pelatih sama kalau kami bilang tuh awal dari sumber masalahnya ada di manajemen sendiri dari presiden Barcelonanya sendiri. Terkait
0: ekonomi, jadi itu diakui juga sama teman-teman
1: ya, ekonomi klub juga kena masalah. Jadi mulai ada penurunan dari segi kualitas pemain, jadi sampai ya lumayan kelam waktu dari 2020 sampai 2022, tapi mulai bagus lagi 2023 sampai sekarang.
0: Seberpengaruh itu manajemen dengan permainan ya Bang?
1: Betul.
3: Puncaknya kepindahan Messi
1: ya, nah, puncaknya 2021 pada saat Messi keluar. Itu tuh udah kayak aduh nonton

0: Barca nonton siapa gitu.
1: Ya. Walaupun ya, tadi aku nongkrong sama temen di depan, katanya dukung Argentina cuma karena Messi juga. Ya, jadi Piala Dunia kita nggak tahu ya.
0: Sama kayak aku berarti.
1: Iya. Comeback nggak bang Piala Dunia tahun ini?
0: Insya Allah mudahan back to back.
1: Kita coba lihat ya. Apakah ada rivalitas tinggi lagi di Piala Dunia kali ini ya, kita masih belum tahu juga teman-teman. Tapi bang Iki, kegiatan-kegiatan teman-teman komunitas nih udah ngapain aja biasanya teman-teman? Nobar? Ada main-main kah bang Iki?
2: Ada main.
1: Main apa aja tuh olahraga?
2: Mini soccer.
1: Mini soccer. Terus? Mini lagi futsal, futsal? Ada futsal? Berarti mini soccer ya teman-teman.
2: Mini soccer.
1: Tapi
2: ya rutin tiap minggu.
1: Rutin tiap minggu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi pasti ikut teman-teman atau ada yang absen mungkin?
3: Ya, ganti-gantian. Nanti minggu ini bisa, nanti minggu depan enggak. Oh. Tapi alhamdulillah kita mulai rutin.
2: Tercukupi lah.
1: Tercukupi pemainnya lah ya.
2: Iya.
1: Biasanya di mana, Bang?
2: SKB.
1: Oh, di SKB.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Rutin di situ?
2: Rutin.
1: Nah, itu teman-teman. Join makanya komunitas, tapi nanti kita coba ya. Terus soalnya ada yang nanya tuh di YouTube tadi, gimana cara join komunitas atau mungkin lebih tepatnya juga ke membership ya, teman-teman.
2: Membership.
1: Nah, ngobrolnya seputar pemain favorit nih. Aku sebenarnya nggak tahu ya masing-masing apakah sama apa beda. Kalau dari Bang Yodi, Bang Iki sama Bang Iqbal ini punya favorit yang sama nggak dari pemain?
3: Mas Yodi dulu.
1: Mas Yodi.
0: Kalau pemain Barcelona saat ini pemain favoritnya Lamine Yamal.
1: Saat ini.
0: Nah, kalau yang secara keseluruhan sudah pasti Messi.
1: Oke, Lamine Yamal tapi masih berjaya kayaknya ya sampai sekarang ya teman-teman ya. Oke, kalau ini Bang Iqbal.
3: Aku jujur kalau 2011 itu sebenarnya jatuh cintanya sama Alexis Sanchez. Benar, jatuh cinta sama Barca itu awalnya dari Alexis Sanchez.
1: Jalur idol ya. Teman-teman. Sekarang?
3: Kalau sekarang ya jelas pasti Lamine Yamal. Yang tidak pernah terlayan hati semua fans Barca pasti cinta Messi.
1: Lamine Yamal tapi tetap Messi di hati gitu ya. Bang Iki. Sekarang siapa nih idolnya? Di Barca.
2: Ya Messi sama Pedri lah.
1: Pedri ya. Oke. Okay. Kenapa nih ada perbedaan nih antara teman-teman? Mungkin ada punya keahlian masing-masing gitu ya dengan posisinya ya teman-teman ya. Apalagi Barca sendiri selalu mendapat kabar baik lah ya kalau pertandingan ya teman-teman. Jadi ya tadi sejahtera lah kalau jadi fans Barca nih. Tapi ada cerita ini nggak bang? Kayak loyalitas di masa sulit gitu. Kayak di beberapa tahun terakhir kan sempat melewati masa transisi yang sulit ya Barca ya. Secara finansial dan prestasi gitu. Gimana sih cara komunitas buat menjaga anggotanya agar tetap loyal gitu? Pasti ngaruh ke komunitas juga kan pada akhirnya.
3: Sangat ngaruh.
1: Gimana tuh cerit?
3: Ya paling yang pertama kita aktifkan terus medsos ya, mau cuma sekedar postingan-postingan simple atau cuma sekedar info-info Barca.
1: Reminder juga ya. Ya,
3: berarti sama-sama kita legowo lah, belajar legowo, belajar ikhlas.
1: Ya.
3: Tapi alhamdulillah sudah melewati masa-masa itu kan, mungkin sekarang waktunya kembali ke masa jayanya.
1: Keluarlah dari istilahnya apapun itu gitu ya teman-teman ya. Tapi dengan berkomunitas itu sebenarnya kita punya banyak relasi gak sih bang terhadap hobi atau kecintaan kita sendiri gitu ya. Apapun komunitasnya gitu termasuk bola. Bola kan fanatismenya lumayan tinggi ya buat teman-teman. Apalagi yang mungkin tadi kata Bang Yodi atau Bang Iqbal, Bang Iki. Ada yang memang jalur suka bola itu karena mengidolakan orang di dalamnya gitu. Sebutlah mungkin Messi salah satunya. Atau ada juga yang memang suka manajernya. Ada gak bang kayak gitu bang? Suka pelatihnya mungkin. Ada gak yang jalur dari situ? Atau kebanyakan memang teman-teman tuh sukanya dari pemain lalu menjalur ke klub bola sendiri?
3: Kayaknya
0: kalau pelatih kayaknya Pep Guardiola lumayan pengaruh soalnya. Jadi habis dari Pep Guardiola selesai di Barcelona 2012. Aku masih ngikutin dia di Bayern Munchen kayak gimana.
1: Berarti ngikutin pelatihnya City, ya. Lain ya.
0: Jadi misalkan City melawan Madrid, aku dukung City pasti karena ada Papa Pep gitu.
1: Papa Pep ya teman-teman. Ya. Tapi berpengaruh nggak kayak oh ternyata pas di Barca sama di Madrid Pep Guardiola agak beda ya cara.
0: Kalau mungkin sesuai tergantung ini sih apa perkembangan zaman dari sepak bolanya sih. Memang pasti beda dia di Bayern Munchen di Manchester City itu beda.
1: Gaya
0: mainnya emang beda. Mungkin tergantung komposisi pemain juga.
1: Komposisi pemain.
0: Ya.
1: Teman-teman tim STY nih kalau timnas nih. Agak complicated mungkin ya, yeah, teman-teman ya. Tapi kalau yang teman Barca, sebenarnya fansnya kalau bisa dibilang banyak, banyak ya Bang ya?
3: Banyak.
0: Banyak, ya, banyak. Kedua kayaknya setelah kedua. Real Madrid ya.
1: Oke, okay. Berarti rivalitas nih Real Madrid sama Barca nih teman-teman. Yeah. Kalau masalah fans nih.
3: Ya cukup. Okay. Cukup rivalitas lah.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari pertandingan sebenarnya mereka nih tipis-tipis aja kah? Atau ada perbandingan besar nih antara Barca dengan tim-tim lain? Kalau menjadi posisi kedua sih harusnya dengan tim lain jauh ya. Tapi dengan yang posisi pertama apakah selalu rivalitas tipis? Atau ada perbandingan yang besar nih antara keduanya? Kalau dari sudut pandang komunitas ya?
3: Kalau dari sudut pandang kita ya pasti untuk dua tahun inilah kita yang masih di atas angin mas ya. Kebetulan Real Madrid lagi masuk ke masa kita 2021 ya. Udah 2 tahun nggak ada trofi.
1: Nggak ada trofi ya.
3: Dengan segala pemain bintangnya mungkin roda lagi berputar ya. Jadi untuk sebenarnya untuk rivalitasnya masih agak kurang ya. Masih kan ketika klub itu kurang bersinar kadang fans klubnya juga agak redup
1: sih.
3: Maksudnya agak semangatnya agak kurang.
1: Betul. Nah,
3: jadi untuk itu mungkin ya semoga lah musim depan bisa lebih kompetitif lagi biar biar lebih seru lah.
1: Iya ya. Karena rivalitas itu kita butuh buat panas-panasannya ya.
3: Betul.
1: Kadang
3: selama match kita ceng-cengan tapi di luar kita tetap teman-temanan kan.
1: Betul. Dan juga mungkin teman-teman tadi udah bahas seputar loyalitas masa sulit juga. Nah, kalau dari segi komunitas tadi kita sempat ngobrolin seputar membership ya, Bang ya. Ini pasti ada perbedaan antara kita sebutnya apa sih Bang? Membership sama
3: non-member.
1: Non-member ya, gitu ya.
3: Bahasa pusatnya lah.
1: Bahasa pusatnya. Dan lebih banyak non-member masih ya.
3: Iya, kebetulan masih banyak non-member.
1: Kisaran berapa sih kalau non-member, Bang?
3: Kalau di Banjar mungkin sekitar 70-an.
1: Waduh. Banyak juga. Tapi terpisah dari membership pun juga banyak ya, sekitar 30 tadi ya.
3: Yes.
1: Nah, ada perbedaan nggak sih Bang sebelum kita jawab ya bagaimana join komunitas? Ada perbedaan sih antara member-member?
3: Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Di Banjarmasin sendiri kita nggak mewajibkan sih Mas sebenarnya harus ikut membership.
1: Okay.
3: Karena untuk ikut membership itu ada biaya yang harus ditebus. Jadi lumayan lah. Mungkin satu sekali pendaftaran itu sekitar 250 ribu.
1: Oke lah.
3: Untuk masa 3 tahun kan.
1: Yeah.
3: Cuma kan kita nggak mau juga maksain orang-orangnya buat ikut member. Yang penting ikut event kita, ikut nobar, ikut aktivitas kita welcome. Nggak harus yang harus. Jangan sampai kartu itu memisahkan kita.
1: Asik.
3: Kalau di Banjarmasin sendiri sih gitu.
1: Kartu apa bang? Pokemon? Bukan? Membership ya, oke.
3: Okay. Jadi kalau di Banjarmasin sendiri nggak mempermasalahkan itu mas. Yang penting teman-teman ikut.
1: Oke, okay. Tapi mungkin ada, berarti kalau Banjarmasin aman ya? Aman. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang ketat kan? Kata ya, Bang Iqbal kan memang Indo Barca ini salah satu komunitas yang tegas gitu ya. Bahkan tadi ada ADRT-nya gitu. Ya. Setegas apa nih kalau boleh teman-teman tahu? Mungkin dari contoh-contohnya.
3: Ya, jadi mungkin ketika chapter itu nggak aktif, dia akan menonaktifkan chapternya. Itu pertama. Terus misalnya di setiap member, setiap chapter itu harus punya member yang aktif.
1: Harus punya member yang aktif.
3: Makanya kenapa tadi di Banjarmasin masih ada 34. Karena ya secara aturan itu tetap harus ada.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kita nggak mewajibkan semuanya untuk ikut. Bagi yang mau-mau aja.
1: Oke, okay. Aktif tuh berarti dalam berkegiatan dan juga berkomunitas gitu Bang ya. Oke. Okay. Sebenarnya aku mau nanya kegiatan komunitas juga nih Bang. Tapi kita perlu rehat dulu ya setelah ini nanti bakal dijawab juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan ada yang menarik juga nih yang sedang berlangsung juga dari program teman-teman Indo Barca Pusat ya. Bang Iqbal ya. Nanti kita sampaikan juga tapi setelah yang satu ini di Prado FM.

0: Community Talk di Pradio FM, teman terbaik kamu. Tentang Pradio masih bareng Edo dan teman-teman dari Indo Barca Banjarmasin. Ini berarti kan 2025 tadi udah mulai panas lagi ya Bang ya. Kedepannya nih harapannya apakah semakin membara atau ada event-event yang ditunggu juga buat teman-teman Indo Barca sendiri di tahun 2026?
1: Ya pasti pertama untuk harapan ke depan ya kita menunggu gebrakan klub ya. Transfer-transfer pemain baru yang kemarin yang sudah deal Anthony Gordon dari Newcastle. Nanti selanjutnya kita tunggu gebrakan-gebrakan terbaru dari klub.
0: Oke.
1: Untuk Indo Barca sendiri, kebetulan tahun ini tanggal 23 Mei kemarin itu ulang tahun yang ke-17. Dan juga bertepatan pada hari itu diselenggarakan event ya. Mini soccer antara Indo Barca versus United Indonesia. Bekerja sama dengan Yayasan Kanker Pita Kuning, Yayasan Kanker Anak yang fokusnya adalah di membantu anak-anak kanker. Yayasan Pita Kuning dengan judul acara cepak bola. Kebetulan eventnya sudah selesai, cuma donasinya masih berlanjut. Jadi mungkin untuk teman-teman semua bisa cek di IG-nya cepak underscore bola atau IG-nya Pita Kuning. Bagi kawan-kawan yang mau ikut berdonasi dan ikut berkontribusi lah dalam agenda komunitas kita juga sekalian beramal.
0: Untuk membantu teman-teman kanker ya. Bertempat di mana Bang eventnya kemarin?
1: Eventnya kemarin di Jakarta.
0: Oh di Jakarta, di pusat ya. Di itu pusat. Dari teman-teman Indo Barca pusat atau ternyata ada teman-teman region lain yang ikut gabung?
1: Ya itu untuk yang ini dari Indo Barca pusat. Cuma juga ada beberapa teman-teman sekitar Jakarta yang juga join. Kayak Bekasi dan Jabodetabek lah, sekitar Jabodetabek.
0: Indo Barca pusat dan?
1: Dan United Indonesia.
0: Ya. Ini emang sering ya untuk silang-saling ini, teman-teman? Atau kebetulan baru banget nih?
1: Kebetulan baru tahun ini.
0: Karena
1: mungkin tahun ini memang anniversary-nya dilarikan ke amal. Nggak ada yang euforia yang rame-rame, cuma tahun ini kita fokus beramal untuk Indo Barca.
0: Indo Barca. Tapi kalau sebelum-sebelumnya biasanya gimana Bang perayaannya untuk ulang tahun sendiri?
1: Biasanya ulang tahunnya ya rame-ramean. Kadang nanti ada gathering nasional atau nanti dia kumpul-kumpul se-nasional. Cuma untuk tahun ini memang kita bersosial dulu lah. Jadi kerjasama dengan Yayasan Pita Kuning.
0: Tahun depan kalau ulang tahunnya bagi-bagi jersey kabarin Bang ya. Siapa tahu kan setelah beramal terus juga euforianya naik gitu teman-teman. Apalagi tadi katanya 2025 itu mulai apa ya muncul semangat kembali. Itu untuk keseluruhan atau di Banjarmasin Bang?
1: Untuk di Banjarmasin.
0: Untuk di Banjarmasin sendiri.
1: Karena kemarin itu mumpung Barsanya juga kembali naik ya. Jadi sayang kalau enggak kita pakai momentumnya untuk mengaktifkan lagi organisasinya, komunitasnya untuk memancing bibit-bibit
0: baru.
1: Fans Blaugrana kalau kayak Mas Yodi kan aku Mas Iki itu kan sudah sesepuh semua ya. Yang fokusnya sudah sekarang keluarga, kerjaan, udah mungkin nggak full time lagi. Beda kalau zaman kuliah dulu, zaman sekolah dulu yang bisa all in di komunitas ya. Sekarang kita cari bibit-bibit baru lah para fans club Barcelona terbaru ini.
0: Tapi kelihatan nggak Bang di 2025 itu yang baru-baru gitu?
1: Sangat kelihatan. Terus mahasiswa.
2: Ya banyak banget.
0: Tapi itu harusnya orang-orang lama nggak sih yang pengen banget join kayaknya?
1: Ya, alhamdulillahnya orang lamanya juga support.
0: Kayak
1: founder-founder itu kemarin masih ikut join mini soccer, masih ikut kumpul, masih ngasih saran, ngasih masukan. Kita tetap harus regenerasi lah komunitas ini.
0: Betul, beraktivitas ya. Tadi selain mini soccer ngapain aja sih Bang untuk komunitas sendiri?
1: Untuk olahraga kebetulan kita sekarang baru mini soccer ya. Karena peminatnya banyak.
0: Kalau event-event lainnya mungkin event, ada charity tadi ya.
1: Nobar.
0: Kopdar.
1: Mungkin kalau charity yang chapter kita udah lama enggak ya. Cuma kalau biasanya sih ada kita. Kadang bisa ke panti asuhan atau kita turun ke jalan. Ya hal-hal charity pada umumnya lah. Cuma untuk yang terbaru ini masih belum.
0: Mungkin ini ya naiknya komunitas apalagi pecinta klub bola itu sangat berbanding lurus dengan kemenangan tim mungkin Bang ya. Kayak kemarin terakhir kan tim terakhir kemarin setelah 22 tahun baru memenangkan juara kan. Yeah. Jadi naik lagi nih teman-temannya gitu. Itu menjadi salah satu sumbu juga mungkin ya. Mm-hmm. Yeah. Jadi komunitas memang perlu apa ya, kayu bakar dari timnya juga sendiri untuk menang ya Bang ya. Yeah.
1: Karena luar komunitas tim itu sendiri.
0: Iya iya. Kalau enggak ini kan gimana dukung ya teman-teman ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Kita coba jawab beberapa pertanyaan dari YouTube. Ini dari @keluargacook ya. Can girls join katanya. Bisa enggak cewek?
1: Of course.
0: Of course.
1: Of course.
0: Why boleh. Not ya? Boleh, boleh.
1: Cewek, cowok, dewasa, anak kecil, mm-hmm. semua boleh ikut.
0: Apalagi
1: boleh,
0: ketika boleh. Nobar kan kata Bang Iqbal, emang banyak cewek-ceweknya?
1: Iya kadang. Okay. Kalau nobar-nobar besar, banyak ceweknya.
0: Lah itu loh teman-teman. Bisa ya gabung. Apalagi membership mungkin gak ada batasan untuk laki-laki
1: sama
0: ya.
1: Sekali. Apalagi kalau okay. kalau kita lihat chapter lain tuh udah rame sekali ceweknya.
0: Oh iya. Apalagi cewek-cewek biasanya gak bisa bawa 1-2 orang ya Bang ya? Bawa circle-nya tuh biasanya teman-teman.
1: Pasti rombongan
0: ya. Pasti rombongan. Gak mungkin berani satu orang gitu.
1: Kalau yang cewek-cewek itu kita ada nama komunitasnya sendiri.
0: Oh iya.
1: Di bawah Indo Barca juga. Namanya Barca Angel.
0: Barca Angel. Oke yes. Oke. Okay. Di Banjarmasin ada? Belum?
1: Belum ada. Okay. Nanti kalau teman-teman mau boleh cek IG-nya Barca Angel. Ada Jakarta, Bandung. Nanti kalau teman-teman di Banjarmasin tertarik mau bikin Barca Angel, boleh hubungi Indo Barca, nanti kita bangun sama-sama.
0: Nah itu teman-teman yang nanya nih ya, siapa tahu 2026 jadi tahunnya Barca Angel lahir di Banjarmasin ya Bang ya. Oke lanjut, ada dari Abdurrahman, always support the Banjarmasin chapter of Indo Barca even though we rarely get together because of being busy katanya ya. Ya.
1: Itu Abdurrahman, member kita juga itu.
0: Ada Wandi D'Angelo juga, everything the calm teman-teman katanya ya. Tapi emang ironi Bang ya, nonton selalu dini hari ya.
2: Nah. Ya, jadwalnya Spanyol ibaratnya sore malamnya itu tengah malamnya kita.
0: Apalagi kita satu jam lebih dari WIB kan?
2: Iya betul.
0: Teman-teman. Itu jadi polemik juga nggak untuk orang-orang kerja biasanya? Atau kadang dilewatin aja lah?
2: aku full nonton sih.
0: Full nonton.
2: Soalnya sudah bayar video soalnya.
0: Aduh, gawat nih teman-teman. Kerja nanti ngopinya ini ya 2 gelas ya.
1: Kalau di rumah masih nonton aja, cuma kalau nobarnya ini kita berat banget mas.
0: Ya berarti itu jadi tantangan juga ya Bang ya untuk mengadakan nobar ya?
1: Ya betul sekali. Jadi kita memang kebanyakan sih nobarnya diadakan kalau match-match besar. Ya. Match besar atau match penting.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kalau memang match-match yang umum yang kira-kira pasti menang ya. Nonton di rumah masing-masing aja.
0: Lah. Malah harusnya yang pasti menang ramean gak sih Bang? Biar euforianya naik gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah ini berarti kan menjadi salah satu hambatan kecil lah ya buat komunitas ya untuk ngajak teman-teman yang suka Barca. Aku yakin di Banjarmasin banyak teman-teman yang suka sama klub yang satu ini gitu. Satunya teman-temanku juga nih Bang di circle. Jadi memang obrolan komunitas ini gak akan habis lah, apalagi di tahun Piala Dunia 2026.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Harapannya sih lebih ramai lagi ya Bang ya.
3: Pasti. Okay. Pasti.
0: Harapan terakhir deh buat komunitas mungkin atu-atu nih. Bang Iki dulu deh Bang Iki. Komunitas nih gimana enaknya gitu harapannya. Banyak yang gabung kah? Atau banyak ceweknya nanti yang join kah?
3: Semoga banyak member yang masuk lah.
0: Ya ya ya, di 2026 ya.
3: Yeah.
0: Nambah lagi.
3: Nambah.
0: Oke. Okay.
3: Nambah member.
0: Ini exact 30 Bang ya tadi membershipnya ya.
1: Iya, yeah. Yang terdaftar 30. Yang terdaftar.
0: Tapi kalau untuk join pun dengan komunitas non member tuh udah tadi sampai 70-an ya.
3: Yeah.
0: Ya bisa dibilang 100 lebih lah teman-teman sekarang ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Bang Yodi mungkin Bang Yodi harapannya?
2: Kalau harapannya untuk komunitas sih kita tetap solid untuk setiap event dari chapter Banjarmasin.
0: Chapter Banjarmasin betul. Biar sama, gak nonaktif Bang ya.
2: Sama kalau bisa lebih banyak orang-orang baru yang suka Barca.
0: Ya.
2: Mungkin dengan kita aktif di komunitas juga bisa membuat apa inspirasi buat bocil-bocil lihat wah ini kerennya nih pakai baju-baju Barca
0: nah, iya. Gitu. Jangan cuma Joy, pakai Barca gitu. Di PES ya teman-teman ya.
2: Iya. Itu pakai Lamine Yamal.
0: Iya. Di PES makan Lamine Yamal biar menang terus nih teman-teman. Yeah. Tapi mungkin dengan kegiatan kayak mini soccer tadi itu juga bisa menjaring teman-teman yang baru ya. Ini enggak ada terkendala umur ya Bang ya untuk mini soccer ya?
1: Sama sekali enggak.
0: Siapa bisa ikut ya teman-teman.
1: Bebas.
0: Oke, oke, oke. Oke gitu ya Bang Yodi.
2: Ya, itu aja.
0: Bang Iqbal mungkin terakhir.
1: Ya, harapannya sih mungkin untuk anak muda yang masa-masa masih mahasiswa jangan takut untuk berkomunitas kalau memang benar-benar fans club ya. Mungkin bisa jadi Indo Barca ini batu loncatan komunitas sebelum ikut komunitas-komunitas besar yang lainnya kan. Dari Indo Barca dulu bangun, belajar bersosialisasi, relasinya nambah, relasinya makin banyak. Jangan cuma kita di organisasi ini cuma sekedar ikutlah, ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Jadi teman-teman juga happy.
0: Betul.
1: Berkomunitas. Jangan takut untuk memulai. Boleh aja hubungi kita DM-DM admin di Indobarsa_BJM. Silahkan welcome. Karena kita butuh regenerasi terus kan. Kita butuh teman-teman untuk juga menjalankan komunitas inilah.
0: Betul.
1: Untuk biar berkesinambungan terus. Jangan sampai Indobarsa mati.
0: Oke. Kalau emang sudah secinta itu sih sebenarnya membership oke sih ya bang ya, ya. Untuk ikut bergabung ya.
1: Kan awalnya komunitas ini kan juga berdiri ya zaman aku sekolah, masih di sekolah kuliah, yang lain-lain juga.
2: Apa maksudnya?
0: Aku kuliahnya sekolah, aku bukan. Maulun berarti kan, pas TK nih.
1: Jadi maksudnya di awalnya juga dari umur-umur segituan juga. Jadi teman-teman jangan takut lah, jangan ragu untuk join, tanya-tanya aja nggak apa-apa.
0: Jangan takut terlalu sungsung, jangan takut terlalu terlambat ya untuk
1: itu
0: berkomunitas. Apalagi aku yakin deh dengan ketegasan dan sistem yang rapi nih dari komunitas Barca Indo itu menjadi salah satu keunggulan sih untuk teman-teman bisa menjadi anggota. Betul. Dan juga member. Itu jaminan ya bang ya? Jaminan untuk komunitas ini selalu tetap berdiri gitu.
1: Sama sedikit mungkin menginformasikan bahwa Indo Barca ini salah satu fans club di Indonesia yang sudah resmi terdaftar di Spanyol.
0: Weiss.
1: Makanya namanya Peña Indo Barça. Kalau di Spanyol itu kalau sudah namanya Peña itu berarti sudah resmi terdaftar di klubnya sebagai official. Jadi bisa dilacak di webnya FC Barcelona, itu ada Peña Indo Barça yang memang resmi. Jadi sebuah kebanggaan juga sebenarnya, secara tidak langsung kita terikat ke klub kecintaan kita.
0: That's right teman-teman. Oke, terakhir ada Abdurrahman Dey. Bang Ali and I always support Indo Barca Banjarmasin katanya. Sorry we are a bit far away in tanah laut, so we rarely get together. Ini Bang Abdurrahman Dey masuk region mana nih? Masuk chapter mana nih?
2: Chapter Banjarmasin dia.
0: Banjarmasin ya. Tapi tanah laut ya.
2: PP dia, mini soccer PP tuh.
0: Astaga. Ya.
1: Keren itu Bang Ali, keren itu
0: Bang Ali. Salam Bang Ali. Nanti coba main-main ke Banjarmasin juga mini soccer ya. Mungkin siapa tahu Bang Ali kedatangannya bisa menggait anak-anak muda juga di sini. Oke, terakhir nih, ada ininya nggak, Chan gitu dari komunitas atau fans sendiri yang bisa kita peragakan di sini sebelum menutup dialog? Boleh, silakan.
3: Semoga tambah banyak yang main mini soccernya.
0: Iya, betul. Boleh, silakan.
2: Chance ya?
0: Chance.
2: Pisca Barca, Pisca katanya.
0: Oke.
2: Itu aja. Artinya apa? Nggak tahu.
0: Coba deh, coba boleh diperagain.
2: Gimana peraganya?
0: Bisa nggak? Ada nggak?
1: Kalau lagi kayak gini nih susah keluar nih Chan-nya ini.
0: Dia harus nunggu menang dulu kak? Oke.
1: Nantilah.
0: Bisa, oke. Okay. Ya, teman-teman.
1: Susah kalau nge-chan nggak disesuai kondisinya.
0: Semoga nanti pertandingan yang akan datang bisa membuat lebih semangat komunitas juga ya.
1: Ya betul.
0: Oke teman-teman. Terima kasih buat teman-teman komunitas. Ya. Bendera kebanggaan kita ya yang dilihat di depan situ itu menjadi tanda bahwasanya teman-teman komunitas itu serius untuk mencintai dan juga mendukung klub bola favoritnya ya teman-teman. Ya. Ini dia, Edo pamit. Sampai ketemu lagi di komunitas berikutnya teman Pradua, Bang Iqbal, Bang Yodi, dan juga Bang Iki. Terima kasih. Semoga bisa balik lagi ke sini. Bukan sebagai grup lain, tapi tetap mendukung Barca atau kesempatan-kesempatan lainnya ya. Yes. Ini dia teman Pradua, thank you yang udah ikutan gabung ya teman-teman yang udah komen di live YouTube kita. Nanti bakal mungkin ketemu lagi dengan Indo Barca di chapter-chapter edisi berikutnya. Mungkin Banjarmasin mau guide Banjar Baru atau Batlicin kesini, boleh nanti kita temui untuk kesempatan berikutnya ya. Kita nih di Pradua FM.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Brand FM, teman terbaik kamu, tahun peradua. Dan juga masih bareng Edo ya, teman-teman. Menemani kamu di Peradua FM untuk malam hari ini di Request Time. Langsung aja kita bacain beberapa requestan terbaru yang udah masuk langsung di WhatsApp kita. Ada dari Lara Purnamasari yang katanya pengen dengerin lagu Tata Janeta Korbanmu. Udah aku playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari bentar. Dari Bahrum Jakarta yang request lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya teman-teman Prada. Oke, amin. Doanya terima kasih banyak ya. Udah kita playlist juga dan siap diputerin untuk lagu-lagu pertama kita di Request Time edisi malam hari ini.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut untuk requestan berikutnya ya, dari Mr. NNG di WhatsApp yang request lagu Kunto Aji dengan Topik Semalam. Terus juga ada dari Amalia yang request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, teman-teman ya. So enjoy our playlist dan silakan ikut gabung karena kita masih buka kok untuk request time-nya ya.

di Berada FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Lanjut untuk requestan berikutnya dari Ayas yang request Kim dan Labila Tekiah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus juga ada Aku Purnama juga yang request lagu yang sama, dan Bubble request Charlie Puth dan Selena Gomez ya, We Don't Talk Anymore. Check this out. Aku

ternyata bener-beneran we don't talk anymore ya. Anyway, nomor 2, aku bacain lagi requestan berikutnya dari Nina Rocky yang request lagu Nabila Tekiah Berjalan Tanpamu. Terus juga ada Lovi yang request Salma Salsabil dengan Hachu ya teman-teman. Waduh, filternya lepas pasang nih. Anyway, kita masih bisa puterin satu lagu terakhir ya nomor 2 karena ini belum full. Jadi siapakah laki atau perempuan beruntung itu yang bisa memanfaatkan waktu atau lagu terakhir kita? We'll see. Tapi kita dengerin dulu Nabila Tekiah Berjalan Tanpamu dan Hachu dari Salma Salsabil.

Dia berada di teman terbaik kamu tahun pre 2. Hachu memang jadi fenomena tersendiri lah untuk para fansnya Salma Zalzabel ya. Lanjut requestan berikutnya ada dari Jerosa yang request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Terus di WhatsApp ada dari Lestari yang request dari Leodra dengan Song Dewi teman-teman, dan juga sama Andi Rianto ya. Check this out.

di Berada FM untuk terbaik kamu tahun berdua. Lanjut requestan berikutnya ada dari Bunga yang request Bunga Abadi dari Rio Klepi, dan juga Sana yang request Sekuat Hatimu dari Last Child. Langsung aja, so check this out.

Pascal dengan sekuat hatimu ya teman Pradua. Udah semua requestan kita putar, sisa beberapa lagi teman-teman ya untuk menuju ke penghujung dari request time. Selain ini ada Angie Carvalho dengan Remuk, dan juga ini requestan dari Zulia. Terus ada Dudi Damdam yang request lagu Roni Parulian dengan Sepenuh Hati teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin untuk dua requestan berikutnya sebelum satu requestan terakhir nanti ya di ujung acara request kita.

terlalu ikut campur ya saya ya teman-teman ya. Tapi lagu Ronnie Perlon emang seenak itu teman-teman. Lagu yang satu ini. Requestan terakhir kita penutup ada dari Pai yang katanya pengen dengerin lagu Devano dan Indra dengan Ayu. Wah. Gawat nih Pai mengulik masa lama nih, tapi kita puterin ya. Thank you juga buat teman-teman Prado yang udah ikutan gabung ya. See you in the next request time. Goodbye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musim hujan memang membawa kesejukan dan keindahan tersendiri. Namun, di balik itu, musim hujan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit jika kebersihan dan kesehatan tidak dijaga dengan baik. Beberapa penyakit yang sering muncul saat musim hujan antara lain, influenza, demam berdarah, diare, dan leptospirosis. Influenza mudah menular melalui udara dan cairan tubuh, sedangkan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di genangan air diare, umumnya muncul akibat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sementara leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari air yang tercemar urin hewan. Semua penyakit ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh. Selalu waspada selama musim hujan. Hindari genangan air, konsumsi makanan bersih, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit jaga kesehatan agar musim hujan tetap membawa kesejukan, bukan ancaman. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu bisa begamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Kemampuan Radio, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nomor 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Orang yang memaafkan lebih mudah meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian maafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Kita ini ingin bertakwa. Di antara sarana agar kita bisa meraih ketakwaan adalah dengan memaafkan. Dan di antara keutamaan maafkan adalah orang yang memaafkan meraih surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 134, 133 sampai 134 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum"

marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Allah mencintai orang yang memaafkan. Karena di antara nama Allah adalah Al-Afu. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu ayya lailah lailatul qadar, madza aqul?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ada satu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku berdoa minta kepada Allah? Maka Nabi ajarkan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuun," ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, "tuhibbul afwa," dan Engkau suka pengampunan, "fa'fu anni," maka ampunilah aku. Anda semakin sering memaafkan, Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Allah suka sifat memaafkan. Ya, maka kalau ingin meraih cinta Allah dengan sering memaafkan, "tuhibbul afwa," engkau menyukai pengampunan, ya, maka engkau pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi musim hujan merupakan kunci terjaganya kesehatan dan terhindar dari penyakit berbasis lingkungan pada musim hujan. Penyakit berbasis lingkungan adalah fenomena penyakit yang dikarenakan keterkaitan manusia dengan

seperti demam berdarah dengue, penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang disebabkan oleh banjir akibat terkontaminasi kandungan leptospira pada urin tikus, anjing, dan juga kucing.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

0: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, saatnya Info Pro 2, dikutip dari rri.co.id. Pertandingan cabang olahraga atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin digelar di Stadion Lambang Mangkurat Rabu 3 Juni 2026. Puluhan peserta yang merupakan siswa-siswi dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin saling berlomba untuk meraih juara pada cabang olahraga atletik. Mereka bertanding pada 2 nomor yang dilombakan, yaitu Kangga SKV dan Formula One. Para peserta saling beradu menunjukkan seluruh kemampuan dan bakat untuk menuntaskan rintangan di kedua nomor yang dilombakan di cabang olahraga atletik.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya. Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sekolah Lapang Alat dan Mesin Pertanian. Bertempat di lahan BP Jaya Bersama, Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badau, Kabupaten Baritukuala, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema pelatihan praktis menggunakan drone pertanian ini diikuti oleh Brigade Pangan Penyuluhan Pertanian serta petugas Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rantau Badau. Sekolah lapang tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung produktivitas usaha tani.
1: Info Pro 2 FM.
2: Sebagai informasi terakhir, tepat pukul 3:37 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 359 jemaah haji kloter 1 Embarkasi Banjarmasin kembali ke Banua menggunakan pesawat jenis A330-300 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8401. Embarkasi kloter pertama ini disambut oleh manajemen Bandara Internasional Samsudin Nur dengan prosesi water salute saat mendarat. Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia selaku operator bandara udara berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan menyediakan fasilitas dan personel terbaik untuk menerbangkan haji periode tahun 2026. Komunikasi dan kolaborasi dengan para pihak terkait pun terus dilakukan demi memastikan kepulangan jemaah haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah periode ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Sekian Info Pro
3: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

5,2 FM. Radio Masin, teman terbaik kamu. Barang aku Serena Dispada. Selamat pagi teman perdua. Tentunya mengawali informasi di pagi hari ini dengan berbagai macam dunia kesehatan ya teman perdua. Biar kamu tuh lebih sehat lagi. Dan yang udah bangun tidur, bukannya bermas-masan di tempat tidur, tapi bisa berolahraga sebagai salah satu kegiatan yang produktif dan juga positif ya teman perdua. Dan tentunya buat kamu yang baru aja bangun di hari Jumat ini, wah udah Jumat aja ya teman perdua. Beberapa orang mungkin ada yang WFH ya, salah satunya di RI juga nih ya teman perdua, sudah menerapkan WFH atau masih berkegiatan dengan kesibukan-kesibukannya. Gak apa-apa, kita semua punya aktivitas masing-masing, proses masing-masing, dan tetap disyukuri, karena syukur itu adalah kunci bahagia. Dan ketika kita bisa bahagia, banyak juga yang berpengaruh di fisik dan mental kita. Alhasil hidup kita juga bisa sehat ya teman-teman. Dan buat kamu yang pengen tahu tips-tips kesehatan, jangan kemana-mana ya, selain bakalan aku sampaikan. So keep stay tune 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi

0: sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Cuaca sekarang ini gak nentu ya, nomor 2, mulai dari panas terik hingga hujan deras dalam satu hari. Dan ini tentunya mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita ya. Nah, perubahan cuaca yang ekstrim ini berpotensi menurunkan daya tahan tubuh kamu kalau misalnya gak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Kondisi cuaca yang berubah-ubah gak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga dapat memicu berbagai macam gangguan kesehatan. Karena itu teman rua, masyarakat tuh perlu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, kebiasaan ini juga nih teman rua, seperti mencuci tangan dengan sabun,

menyentuh wajah serta menggunakan masker di tempat ramai sangatlah dianjurkan ya Temerua. Terlihat sepele tapi begitu banyak manfaatnya. Selain itu juga memerlukan nutrisi yang berperan penting dalam menjaga sistem imun tubuh. Vitamin C, vitamin D, zinc dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa diperoleh dari buah, sayur, kacang-kacangan serta ikan berlemak.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nomor 2 gimana nih? Sebagi ini dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin. Lagi di mana? Masih di atas kasur males-malesan karena pengen tidur lagi atau udah segera untuk memulai hari kamu dengan berbagai macam aktivitas. Ya mungkin gak semua orang bisa bangun pagi ya teman-teman. Bahkan juga teruntuk kamu yang disibukkan di malam hari itu terasa sangatlah berat ketika memulai hari di pagi hari ya teman-teman. Tapi bangun pagi secara efektif ini merupakan kunci memulai hari juga dengan energi dan produktivitas maksimal. Karena kebiasaan ini juga gak hanya mempengaruhi tingkat energi seseorang, tapi juga kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Untuk mencapai bangun yang pagi yang sukses gitu ya teman-teman, diperlukan kombinasi strategi yang melibatkan persiapan di malam harinya, menyesuaikan rutinitas pagi serta konsistensi jangka panjang teman-teman. Lalu bagaimana nih, mulai dari mana aku mau bangun paginya? Seperti apakah kamu bisa melakukan beberapa kiat ya bangun pagi dengan energi maksimal? Jauhkan alarm dari jangkauan. Misalnya nih, letakkan aja tuh alarm kamu di tempat yang mengharuskan kamunya tuh bangkit dari tempat tidur, bukan yang di pinggir banget. Kalau misalnya masih ngantuk, tiba-tiba aja langsung dimatiin ya nomor 2, percuma. Terus manfaatkan juga pencahayaan kamar. Segera setelah bangun, buka tuh tirai kamu atau nyalakan lampu kamar kamu ya. Paparan cahaya ini akan membantu kamu juga untuk menghentikan produksi melatonin dan memberikan sinyal bahwa sudah waktunya bangun. Minum air putih segera juga ya nomor 2, siapkan segelas air putih di meja samping tempat tidur kamu, atau lebih mudahnya ya siapin aja tumbler gitu ya. Sekarang kan banyak banget ya tumbler ya nomor 2, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Mandi air dingin atau hangat, jadi mandi segera setelah bangun ini dapat membantu menyegarkan tubuh kamu. Mandi air dingin singkat dan ini dapat meningkatkan kewaspadaan ya. Sementara air hangat itu dapat membantu merilekskan otot kamu. Lakukan juga peregangan ringan, karena dengan hal ini ya dawa-dawa bisa memperlancar peredaran darah, lalu juga mengurangi kekakuan otot. Ini mempersiapkan tubuh kamu juga untuk beraktivitas. Jadi gak usah yang harus olahraga fisik terlalu berat, cukup peregangan aja itu udah bagus banget dawa-dawa.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan juga Fang, teman baik kamu. Lalu bagaimana nih untuk membentuk kebiasaan bangun pagi jangka panjang ya? Terima perlu bukan hanya sehari dua hari aja, tapi beneran bisa jadi kebiasaan karena udah konsisten gitu ya. Yang pertama, penyesuaian jam tidur bertahap. Jika terbiasa bangun siang, jangan langsung mengubah jam bangun kamu secara drastis. Sesuaikan jam tidur kamu 15 menit lebih awal setiap beberapa hari hingga mencapai target ya, nomor 2. Lalu yang kedua adalah tentukan alasan kuat. Karena memiliki motivasi, ini bisa menjadi salah satu tujuan kamu ketika kamu pengen bangun tidur ya. Karena kamu udah terpikir, oh aku harus bangun pagi karena ada kerjaan. Berarti harus bangunnya jam segini. Karena udah ada kayak tujuan gitu ya, cuma dua orang yang pengen bangun tidur juga lebih termotivasi gitu. Kenapa jadi dia harus bangun pagi? Rayakan juga pencapaian kecil. Berikan apresiasi pada diri kamu sendiri setiap kali kamu berhasil bangun pagi sesuai dengan jadwal. Ini dapat menjadi dorongan positif ya untuk terus melanjutkan kebiasaan. Dan keempat adalah konsisten. Bahkan di akhir pekan, usahakan untuk menjaga jadwal tidur yang sama selama akhir pekan. Ini mencegah jet lag ya, nomor 2. Jet lag sosial yang dapat mengganggu ritme sirkadian.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

25,2 FM, energinya langsung untuk yang terbaik kamu. Dan selanjutnya nih ya, nomor 2 masih tentang cara bangun pagi anti mager. Tadi kita udah membahas tentang kiat-kiat bangun pagi dengan energi yang maksimal, terus juga bisa membentuk kebiasaannya. Lalu ada pertanyaan dari beberapa teman Pro2 ya, apakah minum kopi setelah bangun pagi baik katanya? Dan dari Halo Dok ya, teman Pro2, minum kopi itu dapat memberikan dorongan energi, tapi disarankan untuk menunggu sekitar 60-90 menit setelah bangun tidur sebelum mengonsumsi kafein, dan ini memberikan waktu bagi tubuh secara alami memproduksi kortisol. Lalu bagaimana mengatasi rasa kantuk di siang hari saat awal mencoba bangun pagi? Nah, coba nih teman Pro2 untuk tidur siang singkat sekitar 15-20 menitan ya di awal sore jika merasa sangat lelah. Hindari juga tidur siang terlalu lama yang dapat mengganggu tidur malam. Membangun kebiasaan bangun pagi ini yang efektif adalah investasi jangka panjang ya teman Pro2 untuk kesehatan dan kesejahteraan kamu juga. Ya, proses ini memerlukan disiplin, perencanaan yang matang, penyesuaian yang konsisten. Dengan menerapkan strategi malam hari yang baik dan kiat pagi yang menyegarkan, kamu juga dapat mengubah rutinitas bangun tidur kamu menjadi pengalaman yang lebih positif dan juga produktif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Intermezzo.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
1: Intermezzo.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Research View Research Center ya, nomor 2 terhadap 24 negara. Ini menemukan satu hal yang cukup mencolok ya soal Indonesia. 52% orang Indonesia ternyata belum pernah ke luar negeri sama sekali. Salah satunya adalah aku, nomor 2. Tapi semoga aja suatu saat bisa ya. Dan cuma 8% yang pernah bepergian ke negara lain, angka yang termasuk paling rendah di antara semua negara yang disurvei ya. Dan jauh dari bawah median global 79%, dan cuma kalah dari India ya. Penyebab utamanya bukan soal minat tapi ekonomi. Pew juga mencatat negara dengan PDB per kapita rendah seperti Indonesia cenderung punya tingkat perjalanan internasional yang rendah pula. Pendapatan rata-rata sebagian besar masyarakat masih terfokus untuk kebutuhan harian, pendidikan dan juga cicilan. Pergi ke luar negeri pun ini masih dianggap kemewahan, bukan pilihan yang realistis. Ketika tiket pesawat internasional, akomodasi dan biaya hidup di sana masih jauh dari jangkauan kebanyakan orang. Tapi keinginan yang tidak tetap ada ya, nomor 2. Bahkan besar, 63% orang Indonesia tuh yang belum pernah ke luar negeri mengaku ingin pergi kalau ada kesempatan. Dan hanya 27% yang memang tidak tertarik sama sekali.

Fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya, tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang lebih cepat lelah dan dehidrasi. Tingginya frekuensi bencana di negara kita mengharuskan untuk siaga bencana karena dampak perubahan iklim yang nyata dirasakan masyarakat Indonesia.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman berdua. Ini udah semakin cerah aja ya buat kamu yang sedang perjalanan, juga hati-hati di jalan. By the way, kamu udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah, buat kamu nih teman berdua, para pecinta sepak bola ya, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor dan juga pencetak gol atau komentar ya, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat secara langsung di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di program 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI di digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

Masih 5,2 FM, Radio Wasin, tempat terbaik kamu. Lagi banyak banget dibahas nih, ada mau perluah tentang warga Indonesia yang ternyata tuh sampai 92% belum pernah keluar negeri. Dan salah satunya aku ya, teman perlu. Indonesia masuk dalam daftar negara dengan persentase penduduk tertinggi yang belum pernah bepergian ke luar negeri. Dan temuan ini juga melalui survei yang dilakukan di 24 negara, teman perlu. Di bawah Indonesia ada Nigeria dengan 90%, Brazil 87%, Meksiko 79%, dan juga secara global ya, teman perlu, mencatat sekitar 21% orang dewasa di 24 negara yang disurvei ini belum pernah bepergian ke luar negeri. Sebaliknya nih, sejumlah negara maju mencatat tingkat mobilitas internasional yang jauh lebih tinggi. Di Jepang ya, hanya 34% responden yang belum pernah ke luar negeri. Angka ini juga turun menjadi 32% di Polandia dan 23% di Amerika Serikat. Sementara itu di Swedia dan Belanda, kurang dari 1% responden yang mengatakan mereka belum pernah bepergian ke luar negeri.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

95,2 FM RRB Informasiin, teman terbaik kamu. Dan banyak faktor ya, nomor 2 menyebabkan beberapa negara ternyata jarang atau tak pernah keluar energi gitu ya, nomor 2. Dan sejumlah faktor yang mempengaruhi rendah atau tingginya mobilitas internasional ini dalam suatu negara, faktor itu bisa meliputi tingkat pendapatan masyarakat, kekuatan paspor, persyaratan visa, infrastruktur transportasi, letak geografis, hingga juga kebiasaan bepergian yang terbentuk secara historis nih nomor 2. Bahkan juga di banyak negara yang berkembang ya, perjalanan ke luar negeri itu masih dianggap sebagai pengeluaran dasar yang besar ya, sehingga belum menjadi bagian dari aktivitas rutin masyarakat. Gak hanya mengukur pengalaman perjalanan, survei ini juga meneliti keinginan masyarakat untuk bepergian ke negara lain.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

95,2 FM, Area Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tentang fakta ya, teman berdua, ternyata 92% warga Indonesia tuh belum pernah ke luar negeri. Tapi bukan berarti kita berkecil hati gitu ya. Dan bukan berarti juga wawasan kita tuh terbatas. Apalagi di era digital sekarang ini, seperti sekarang ya, dunia itu bisa dipelajari dari mana saja. Jadi terus belajar, teman berdua, membaca dan membuka diri terhadap berbagai budaya ya. Karena perjalanan terbaik bukan hanya tentang pergi jauh saja, tapi juga tentang memperluas cara pandang. Dan semoga saja buat tamu perlua yang belum pernah keluar negeri, nanti bakalan bisa keluar negeri untuk libur lah, terus juga menambah wawasan-wawasannya yang lain ya, mengenal negara orang lain gitu ya, tamu perlua. Bukan

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.